0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

Lagu nyanyian Exist, Jesnita, baru saja memburukan saudara di segmen sajian klasik. Dan seperti biasa, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi. Dan selepas ini rakan penyampai Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama, akan terus setia bersama saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan nanti kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 21 Rabiul Awal.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Pasal pembuli siber ni, ni bukan perkara baru mana. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
2: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
3: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
2: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

Dato' Kasih menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam manis untuk semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Khamis 3 September 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya. Terima kasih kepada rakan tugas Izzat Saufi yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Dan kini dalam Melodi Klasik bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara, semoga segala urusan dipermudahkan, segala urusan ya dipermudahkan oleh Allah ya, dunia dan akhirat, dan juga sentiasa tenang dan sentiasa ceria bersama-sama dengan orang yang tersayang. Dan ini pantun untuk saudara: nak kayuh saya kayuhkan, budak-budak main perahu, nak tangguh saya tangguhkan, elok tak elok saya tak tahu.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Iramli bertajuk Lumrah Dunia baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang mungkin dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur mendengar Radio Klasik melalui frekuensi 87.7 ataupun melalui frekuensi 98.3. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara yang telah menyapa Sabrina ya, melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kita ada Cik Mak Rok 60 sini. Ha, rantai basikal dimakan ikan, basikal rosak naik lori, dari tadi dipanggil majikan, rupanya naik gaji. Alhamdulillah, seronoknya, happy je kan, gembira je kan. Dan ini pula Acik Fatimah Zah dari Muar juga katanya, salam untuk Husna dan juga Nuha, anak-anak yang lain, Tok Mak sayang ya, salam Melodi Klasik untuk pagi ini, menggamit kenangan ya, merentas zaman, Radio Klasik tetap unggul di hati. Alhamdulillah ya. Dan kita ada juga Induk Maimun katanya ya, semoga dipermudahkan segala usaha Sabrina hingga selesai tugasan. Terima kasih. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Iramli bertajuk Lumrah Dunia, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Maria Bacuk, Jauh-jauh Berkirim Salam.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang Sabina janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan FWD Malaysia Holdings ya. Bersama-sama dengan Sabina di Konti, kita ada Cik Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rus Legacy FWD Takaful. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dan juga Cik Muhammad Farid bin Selamat ya.
2: Ya, betul saya.
0: Assalamualaikum, sihat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat.
0: Ramai tertanya-tanya ni, Sabina juga tertanya-tanya agaknya. Untuk permulaan mungkin agaknya Cik Osman dan juga Cik Muhammad Farid boleh terangkan kepada Sabina dan juga para pendengar Radio Klasik ya, kehadiran berada di Konti Radio Klasik. Silakan.
1: Hai, assalamualaikum. Buat semua pendengar-pendengar Radio Klasik, nama saya Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rus Legacy Seremban Bahad, sebuah agensi di bawah FWD Takaful yang telah bersama FWD semenjak September 2019. Jadi tujuan kita datang hari ini adalah untuk berkongsi dua perkara. Yang pertama, peluang kerjaya bersama FWD Takaful, dan juga perlindungan bersama FWD Takaful.
0: Dan Cik Farid agaknya?
2: Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So, nama saya Farid. Saya salah seorang daripada ejen di bawah naungan Iman Rus Seremban Bahad. Okay, so di bawah FWD Takaful lah. Okay, so hari ni kita datang di Konti Klasik FM adalah untuk share peluang kerjaya dengan memberi sedikit awareness kepada pendengar tentang kepentingan Takaful itu sendiri.
0: Itu dia. Dan sebagai pengasas agensi ini kan, mungkin pandangan Cik Osman agaknya tentang Takaful ini.
1: Pandangan saya tentang Takaful di Malaysia, bagi saya, kenapa saya memilih kerjaya di dunia Takaful, sebab sebelum ni saya bersama industri perbankan selama 14 tahun. Jadi bila saya melihat apa dia panggil peluang di dalam industri Takaful ni yang sangat luas, jadi saya memilih untuk berhenti dan berhijrah ke industri Takaful lah. Lagipun kita, bila kita tengok statistik mengatakan rakyat Malaysia ni masih kurang dilindungi sama ada insurans ataupun Takaful.
0: Baik. Dan mungkin agaknya apa agaknya mendorong Cik Farid untuk terlibat bersama-sama dengan Cik Osman dalam FWD ni?
2: Okey. So saya punya background sebelum kita terjun dalam industri Takaful, saya adalah seorang mechanical engineer. Okay. So bila kita masuk dalam industri ni adalah salah satu untuk bagi awareness dekat orang. Dan kerja dekat FWD Takaful ni adalah masa yang fleksibel lah sebenarnya. Okay, pada masa yang sama kita nak share awareness. Macam tadilah Encik Osman ada bagi tahu, rakyat Malaysia kurang mendapat perlindungan. Kita nampak macam ramai dah ada, tapi bila kita check, kita buat study, diorang ada tapi orang kata kurang benda tu.
0: Jadi
1: tak mencukupi.
2: Betul.
0: Moga-moga ya, para pendengar Radio Klasik sekarang ni sedang mendengar ni ada kesedaran kan,
1: InsyaAllah,
0: untuk mengambil Takaful kan.
1: Betul.
0: Cuma saya nak tanyakan soalan cepuk mas. Sekarang tak ada dalam.
1: Belum tanya pun saya
2: cepuk cemas.
1: Ada pula soalan.
0: Namanya Iman Rus Legacy. Kenapa Iman Rus Legacy?
1: Okey, soalan yang sangat menarik. Nama ni sangat sentimental bagi saya. Iman Rus, nama saya, nama gelaran saya Iman. Arwah mak saya bagi, panggil saya Iman. Yang Ros ni pula nama arwah mak saya dan juga nama anak saya. Jadi hasil kombinasi dua ni. And selain daripada tu, Iman ni pula kan rukun iman kita. So bila saya memulakan industri Takaful ni dan sebagai agensi, itu salah satu pilar yang saya pegang. 6 perkara dalam rukun iman.
0: Baik.
1: Itu purpose dia.
0: Dan kita berehat seketika.
1: Baik.
0: Dan selepas ini kita bersama-sama lagi dengan Cik Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rus Legacy FWD Takaful, dan juga orang kuat Cik Muhammad Farid bin Selamat. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: jadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya.
1: Dan terima kasih diucapkan kepada Cik Osman ya, Cik Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rose Legacy FWD Takaful, dan juga Cik Muhammad Farid bin Selamat, ejen FWD. Dan boleh hubungi nombor yang diberikan oleh ya Cik Osman dan juga Cik Muhammad Farid tadi ya.
2: Ya, betul.
1: Dan semoga salam maju jaya untuk FWD Takaful.
0: Terima kasih juga. Buat puan sudi menerima kami di sini hari ini.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan

57 ya, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Kelas. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti dan seterusnya, sambil saudara mungkin ada di antara saudara yang sedang masak kan, lebih-lebih lagi adik-adik kita bercuti sekolah ni kena masuk awal dapur ya, yang sedang memandu saat memandu, yang sedang bekerja senyum-senyum selalu. Seterusnya kita bersama-sama dengan lagu daripada Puan Sri Saloma, Sejak Ku Bertemu Padamu.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara dihiburkan dengan lagu pembukaan Ahmad Sibi bertajuk tanggal 31 Ogos

0: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Nostalgia di klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahmad Daud bertajuk Senyummu, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1960. Bila seseorang tu senyum je, tenang je hati, ya, kan? Murah rezeki. Dan terima kasih juga kepada saudari yang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik, ya, 013-5656-128. Selamat pagi kepada Kak Zana di Taman Bangi Indah Bangi. Katanya, ya, hari ini akak masak lemak pucuk paku dengan kulat sisir. Datanglah sini makan. Oh, kau dekat. Dah lama saya sampai, tapi sebabkan saya bertugas sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih Kak Zana, ya, menghantarkan gambar. Nampak sedap tu. Memang sedap, ya. Dan ini pula rakan kita ni, Cik Muhammad dari Setapak Kuala Lumpur. Katanya sekarang ni bersiap nak balik kampung Dungun sambil mendengar Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Dah lama tak dengar khabar Cik Muhammad dari Setapak ni. Semoga selamat sampai, ya, ke Dungun, Terengganu. Dan satu lagi juga, kita ada Pak Long Krau. Katanya hari ni, Sabrina, saya jadi pengawal cucu-cucu mandi. Tak apa, yang penting jaga keselamatan cucu, kan? Itu dah sambil mendengar Radio Klasik, mendengar nostalgia dikasih sehingga pukul 12.30 hari nanti. Kalau tadi kita dengar lagu Senyummu, seterusnya kita bersama-sama dengan Eli Kasim dengan lagunya Kaparnyo. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Kasih menggamit kenangan. Baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Ahmad Jais bertajuk Kucupan Azimat, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1966. Dan terima kasih juga kepada orang Kota Baru Kelantan mendengar Radio Kasih mesti frekuensi 101.1 di Kuantan, juga 107.9, dan juga di Kota Kinabalu Sabah 88.1. dan selain pada lagu Kucupan Azimat, ya, beliau juga cukup popular dengan lagu Di Ambang Sore, Budi Setahun Segunung Intan, dan juga lagu Ingin Bersua, Hujan Malam, lagu Kesepian, ya, lagu Umpan Jinak Di Air Tenang, dan juga lagu Hidup Bukan Derita. Beliau juga bermula, ya, sebagai bekerja sebagai budak pejabat dengan gajinya RM80 sebulan, tapi, ya, disebabkan bakat seni dalam diri Datuk Ahmad Jais terbukti apabila memenangi pertandingan nyanyian pada tahun 1959 dan juga 1960. Kalau tadi kita dengar lagu Kucupan Azimat, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Ratna dengan lagunya Rindu Aku Pun Demikian.

dunia ini. Aku orang berani, aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

Radio Kasih menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Kasih di mana juga saudara berada, yang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Kasih kan 0135656128. Kita ada Acik Normala dari Pulau 3 Parit Perak, ya, katanya selamat hari lahir untuk anak Najia Azizan di Taman Perpaduan Ipoh. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberi kesihatan yang sempurna. Gembira di samping keluarga tercinta. Amin, ya. Salam manis juga untuk Cik Nin Banjari. Katanya bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Dan ucapan untuk keluarga tercinta juga dan juga pendengar Radio Klasik, ya. Dan selamat tengah hari juga untuk Kak Afsah Razak dari Taman Sri Duyung Melaka. Dan kita ada Kak Zairina Arifin dari Jelutong Pulau Pinang. Wah, hari ni masak apa ni? Ayam masak asam bersama dengan sayur bayam. Aduh. Itu dia. Ada juga di antara pendengar, ya, nama kakak tu Kak Rashidah. Katanya hari ni nak buat kari sardin, masak sedap-sedap tau. Hantar sikit ke konti, ya. Saya gurau je. Dan salam manis juga untuk Kak Mama Ila Labu, ya, berteman pagi ini, berteman tengah hari ini sambil masak mendengar Radio Klasik. Jadi kepada ibu-ibu kita yang sedang mendengar Radio Klasik, masak sedap-sedap, kerana apa tahu bila kita masak sedap, itu pahala untuk kita. Alhamdulillah, ya. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan mendengar rancangan Tajaan SQ bersama-sama dengan Ustaz Firdaus. Nantikan pada pukul 12.30 minit tengah hari. Tapi sebelum itu, kalau tadi kita dengar lagu Bori Marantika, lagu Kasih, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Datin Rafiq Abuang, lagunya bertajuk Lembayung di Kolam.

0: Radu Kasih menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajah NSQ Resources Sendirian Berhad selama 15 minit. Ya, pastinya bersama-sama dengan yang berbagai Ustaz Firdaus yang telah bersiap sedia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ.
0: Ya, sihat hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat DJ Sabrina.
0: Ya, dan ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi Parti Sarang Burung Walid NSQ dan juga umrah istimewa tu. Silakan Ustaz.
1: Okay, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, Puan DJ dan para pendengar, dan terutamanya pelanggan-pelanggan NSQ yang setia bersama dengan NSQ sejak lebih daripada 5 tahun kita berada di Radio Klasik, ya. Jadi insyaAllah pada hari ini masih lagi salam kemerdekaan ni. Merdeka kan, Masya Allah semuanya bersemangat menyambut kemerdekaan, dan juga kita masih lagi dalam tempoh promo yang istimewa di NSQ. Produk-produk Burung Walid kita, insyaAllah kita nak berikan promo yang sangat istimewa kepada para pendengar hari ini. Okey, jadi untuk pendengar semua, hari ini saya sama je macam Cik Man. Sebelum ni tuan-puan mungkin pernah dengar suara Cik Man, suara bos kita sendiri, dan saya pun sama juga. Apa yang mereka tawarkan pun tapi hari ini saya nak bagi special. Cik Man tak boleh bagi hari seperti mana kita nak bagi hari ini ni. Okey tuan-puan, dengar elok-elok . Untuk NSQ, kita ada produk yang paling hit lah dalam pasaran, iaitu parti ataupun minuman Sarang Burung Walid, yang mana sangat membantu tuan-puan dalam menjaga kesihatan dalaman dan luaran. Jadi tak perlu lagi disangkal dengan Burung Walid ni. Kalau sebut Burung Walid ni, kalau dekat sebelah-sebelah Cina, mereka akan berikan hadiah kepada tetamu mereka ataupun birthday, kepada hadiah birthday ke, bagi hadiah Burung Walid. Sebab apa? Hadiah yang eksklusif, yang mahal, yang istimewa untuk kesihatan. Sebab dia adalah satu perkara yang paling premium dalam kehidupan manusia. Jadi dalam pada itu kita di NSQ, kita telah berjual beli dengan tuan-puan, telah menawarkan produk yang sangat istimewa. Kita sediakan parti minuman Sarang Burung Walid yang sangat istimewa selama bertahun-tahun, dan hari ini kita nak bagi special kepada para pendengar sempena kemerdekaan dan juga sempena istimewanya kita nak bawa tuan-puan semua pergi umrah. Okey, oleh kerana NSQ ni kita dah buka cabangan baru, iaitu travel, dan kita nak combinekan NSQ resources dengan NSQ travel ni. Kita nak bawa pemenang-pemenang yang bertuah seramai 20 orang sahaja untuk pergi mengerjakan umrah. Tapi syarat dia, okey, dengar elok . Kita nak bagi pada hari ni, tengah hari ni, para pendengar semua yang tengah masak tu, tutup api dulu, yang tengah basuh kain tu, tunggu dulu, yang mana tengah bawa kereta tu, hati-hati, fokus, dengar kepada kita punya tawaran yang kita nak berikan ni. Okey, baik. Kadang-kadang kita nak pergi umrah, kita tak tahu bagaimana cara kita nak pergi. Kadang-kadang kita kumpul duit dan sebagainya, tapi kita dengan inisiatif NSQ Resources dan NSQ Travel, kami berfikir kami nak beri peluang kepada pelanggan-pelanggan setia NSQ untuk pergi umrah dengan hanya tuan-puan. Okey, dengan elok . Dengan hanya tuan-puan beli 10 botol hari ini, satu botol tu 250 ml, dapat 10 botol dengan hanya RM300. Kalau harga dia sebenar tuan-puan, subhanallah, harga dia sebenar mungkin lebih daripada RM600-700. Okey. Tapi hari ini kita nak bagi kepada tuan-puan RM300. Okey. RM300 ini untuk tuan-puan hanya dapat 10 botol, tuan-puan akan dapat pakej masuk untuk cabutan bertuah sebanyak 5 nama. Kita akan berikan kepada tuan-puan dengan 10 botol ini 250 ml dengan harga RM300. Tuan-puan boleh masuk ke cabutan bertuah umrah. Bukan umrah biasa-biasa yang kita bagi umrah jauh-jauh tak ada makan ke, tak ada . Kita bagi umrah yang premium. Pakej umrah yang premium kepada 5 nama. Kalau tuan-puan beli 10 hari ini RM300, kita berikan kepada tuan-puan 5 peluang cabutan bertuah untuk tuan-puan masuk, dan kita akan umumkan nanti hujung bulan 9 insya-Allah kepada 20 orang pemenang sahaja. Ni dah banyak dah datang pada kita ni, dah beli, dah datang di ofis ni pun, kalau Iris Nawang tu dia datang ambil sendiri kan. Okey, kan, siapa yang nak boleh hubungi 013 10 botol ni, 10 botol hari ni sampai pukul 7 sahaja. Hari ini sampai pukul 7 sahaja 10 botol 250ml dengan harga RM300. Hubungi kita sekarang 013-245-5548. Saya ulang 013-245-5548 ataupun nak WhatsApp pun boleh 016-200-4348 016-200-4348. Okey tuan-puan, untuk parti serambu rualik ni, untuk kesihatan dalaman kita dan luaran kita memang dah terbukti kita boleh jagalah. Terutamanya dalaman kita, kita minum 2 sudu pagi, 2 sudu malam, dan juga untuk apa nama ni, kolagen tambahan dalam membantu kesihatan dalaman kita. Dan juga tuan-puan, untuk luaran apa? Untuk luaran kita boleh buat apa nama ni, mask ataupun topeng di muka kita, nak tidur tu pakai dia. Ha, ni paste je. Tak perlu nak pakai yang warna hijau, warna hitam tu. Yeah. Kejut abang suami cik abang kita pun eh. Malam-malam buka lampu apa sal muka hitam ni, nampak biji mata je. Yang ni boleh pakai, dia rasa macam seamless lah, orang kata, orang putih kata, tak rasa macam pakai mask. Okay, boleh try pakai tengok. InsyaAllah sejuk muka kita. Kan, ha, siapa-siapa yang anak-anak kita panas demam, InsyaAllah kalau kita bagi anak-anak kita minum, dia membantu kepada anak-anak kita untuk menurunkan suhu panas badan tu. Sekarang ni musim panas, musim demam, influenza lah, macam-macam kan puan. Jadi InsyaAllah parti minuman serambu rualik ni banyak sangat khasiat tuan-puan. Jadi minuman yang premium kita nak beri kepada tuan-puan. Sekali lagi sebelum kita rehat, siapa yang nak 10 botol RM300 dan cabutan bertuah umrah 5 cabutan bertuah, boleh hubungi 013-245-5548 ataupun WhatsApp 016-200-4348.
0: Kita berehat seketika. Yeah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali mendengar rancangan Tajak NSQ Resources ya, bersama dengan Ustaz Fidaus. Hari ini katanya promosi cukup hebat, berbaloi-baloi Ustaz ya.
1: Masya Allah, sangat-sangat hebat hari ini kita bagi. Biasanya 2 botol, 150 untuk satu nama cabutan bertuah. Tapi hari ini kita bagi 10 botol, RM300. Cuba bayangkan, seolah-olah dia beli RM300 ni, 6 lagi botol tu free. Dan dia dapat lagi 5 peluang cabutan bertuah. Masya Allah, sangat hebat lah. Jadi para pendengar yang baru bersama kita, mungkin lepas tukar siaran sama Radio Klasik, apa yang kita sedang jual ni? Okay, apa sedang kita sedang promo ni? Kita sedang promo adalah parti ataupun minuman Sarang Burung Walid yang sangat istimewa, edisi khas umrah. Sebab apa kita namakan edisi khas umrah? Kerana kita nak bawa mereka-mereka, pelanggan-pelanggan setia yang bersama dengan Radio Radio Klasik dan juga NSQ Travel, NSQ Resources, yang selalu guna produk-produk NSQ ni, selalu beli. Jadi kita nak hargai mereka, Puan DJ. Hari ni kita nak bagi 10 botol 250ml dengan harga RM300. Bukan untuk satu cabutan bertuah, untuk 5 nama cabutan bertuah, untuk dapat package umrah premium. Umrah premium, umrah premium ni umrah yang sangat dahsyat, bernilai RM10,000 package umrah tu. Maknanya hotel dekat, semua termasuk, ada kereta api dan flight direct. InsyaAllah kita akan berikan kepada pemenang-pemenang yang akan cabutan bertuah ni, yang akan bersama dengan kita 20 orang sahaja. Jadi daripada 20 orang ni, mungkin hari ni tuan-puan pelanggan-pelanggan setia NSQ ataupun yang baru nak cuba produk NSQ, 10 botol 250ml kesihatan pun dapat. Dengan kita membeli, kesihatan pun kita dapat. Parti bersama Bu Walid, siapa yang tak kenal? Siapa yang tak biasa minum kan? Semua orang biasa menggunakannya. Dengan membeli, kesihatan kita pun dapat, dan peluang kita untuk menunaikan umrah. Sebab apa? Kadang-kadang kita kumpul duit, kita tak tahu bila kita dapat pergi. Kadang-kadang duit kita kumpul elok-elok, nak banyak, nak cukup tu, terguna pula untuk ke benda lain. Kadang-kadang kesihatan kita tak mengizinkan. Jadi kita menggunakan parti Sarang Burung Walid ini, kita memperbaiki kesihatan kita, membantu memperbaiki kesihatan kita, dan juga kita juga berpeluang, insyaAllah, mana tahu dalam beli ni kita berniat, ya Allah, bagilah aku, jemputlah aku, aku cuba ni, dengan 10 botol RM250 ni, kalau ada rezeki sebagai tetamumu, maka jemputlah aku untuk sampai ke tanah sucimu, ya Allah. Maka dengan itu, tuan-puan, hari ini kita nak menghargai pelanggan-pelanggan NSQ Resources yang selalu bersama dengan kita daripada sebelum ni. Suara saya sama je. Sebelum ni Cik Man saya pun sama je. Okey, kita menjual produk yang sama. Kan? Kadang-kadang kenapa? Suara lain ni sebenarnya sama je. Kami daripada NSQ Resources juga. Kita menawarkan 10 botol 250ml dengan harga RM300 dan dapat 5 slot cabutan umrah yang bernilai RM10,000. Jadi untuk hari ni, kita sampai pukul 7 je tuan-puan. Kita sampai pukul 7 je. Kita tak banyak. Kita sampai pukul 7 je. Untuk hari ni sampai pukul 7, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun WhatsApp kita 016-200-4348, 016-200-4348. Okey, boleh sambung balik buka api tu. Dah tulis nombor telefon kan? Boleh bawa kereta, tengok balik kiri kanan, berhenti dulu kalau nak telefon kita. Jangan cakap telefon masa tengah memandu. Ni untuk kesihatan kita. Minuman yang membantu memperbaiki kesihatan kita daripada dalaman dan juga luaran. Jadi kalau kita tengok, kenapalah muka-muka mereka yang menggunakan ni katakan awet muda ataupun lututnya cergas kan? Sebab apa? Dia bangun pun tidur, dia rasa selesa bangun badan bila dia... Ni feedback daripada customer kita lah. Dia rasa macam segar balik bila bangun hari-hari. Sebab apa? Sebab dia menggunakan... selalu menggunakan parti Sarang Burung Walid daripada NSQ Resources. Jadi tuan-puan, kesihatan pun tuan-puan dapat, dan hari ini bukan sahaja kesihatan pun dapat, kita nak menghargai promosi ni khas ni. Bos saya cakap ni khas ni, kita tak bagi dah ni waktu lain ni. 10 botol untuk edisi khas umrah 250ml RM300 sahaja. Kalau tak, kalau harga RM300 ni tuan-puan hanya dapat 4 botol sahaja tau. Tapi untuk hari ni 6 botol tu seolah-olah kita bagi free, tapi kita bagi 5 cabutan bertuah. Biasanya kalau beli 4 botol RM300, kita akan dapat 2 cabutan bertuah sahaja. Tapi hari ni kita bagi lagi 6 botol percuma dan 3 lagi slot untuk cabutan bertuah. Tuan-puan boleh pilih letak 5 tu nama siapa, adik-beradik kita, mak ayah kita dan sebagainya, letak dalam tu, mana tahu tengok-tengok naik nama 2 orang kan, nama yes, mak ayah kita, nama adik-beradik kita, kawan-kawan kita, mana tahu anak kita ke, kita letakkan sebagai nama yang akan dicabut sebagai pemenang cabutan bertuah. Jadi tuan-puan semua, itulah produk yang kita nak tawarkan pada hari ini, promosi yang kita nak tawarkan, 10 botol 250ml, RM300 dan berpeluang 5 cabutan bertuah untuk umrah bernilai RM10,000. Jangan lepas ni, mungkin esok dah tak ada, mungkin kita dah tutup dan sebagainya. Okay, jadi seterusnya kita nak wawarkan kepada tuan-puan semua yang mendengarkan kita, Radio Klasik NSQ hari ini. Dah sampailah 6 hari bulan ni, ada 4 hari lagi. Kita juga ada di Maha tuan-puan. Produk kita berada di King of Agrofood ataupun KOA. Kategori and industri asas tani, kita berada di sana pada bus 29A. Daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Boleh kalau siapa yang pergi ke Maha, boleh tengok kita pun ada dekat sana. Kita bukan produk yang baru, syarikat yang baru. Kita dah lama dalam pasaran tu puan. Kita dah lama, kita dah dipercayai, trusted. Dan kita hari ini kita nak lebih lagi, kita nak menghargai pelanggan-pelanggan kita dengan kita nak menawarkan satu promosi istimewa dengan cabutan bertuah, dan juga kita nak bagi kepada tetamu-tetamu kita, pelanggan-pelanggan kita, untuk bawa sebagai tetamu umrah. Jadi insyaAllah itu saja daripada NESQ Resources, dan saya harapkan tuan-puan hari ini yang membeli hari ini, mana tahu peluang hari ini, siapa yang beli hari ini, nama dia semua yang menang, pemenang tu semua daripada hari ini, mana tahu kan, rezeki kan, insyaAllah. Amin, amin, amin. Terima kasih DJ, terima kasih kepada semua para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fidaus ya, untuk rancangan Tajak NSQ Resources hari ini. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang 12.53 minit tengah hari. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Kerana Mata Jatuh ke Hati. Dan ini ucapan daripada Kak Ros dari Kuang, Selangor. Katanya sambil masak tu sambil mendengar Radio Klasik, teringat zaman muda-muda dulu ya. Pastinya bila teringat zaman muda-muda dulu, mesti akak ni cantik comel ni. Katanya tengah seronok masak sambal tempoyak ikan goreng sayur tumis. Alhamdulillah. Dan saya juga nak ucapkan selamat tengah hari untuk Pak Man di Kuching, Sarawak. Katanya ya menghadiri majlis perkahwinan anak buah pada 30 Ogos lalu. Dah tiba masanya ya pulang ke tempat masing-masing di Johor, di Kuala Lumpur, Terengganu, Perak dan juga Pulau Pinang. Semoga selamat sampai ke tempat masing-masing. Terima kasih ya di atas ucapan ya Pak Man di Kuching, Sarawak untuk anak buah yang tersayang ya. Dan ini pula selamat tengah hari untuk Kak Norin Hamzah dari Serendah, Selangor. Dan satu lagi juga kita ada Mak Andah Izzat Sungai Petani. Dan tak lupa juga kita ada Pak Cik Makruf. Ini antara penulis Adila. Katanya terima kasih sokongan dan juga kesudian pendengar Radio Klasik mendengar ya Adila petang semalam ya bersama dengan pembacanya Fazri Muhammad ya. Dan terus menghantar ya Pak Cik Makruf, jangan lupa ya. Dan Kak Lang Jerantuk juga katanya hari ini Kak Lang masak sup sup kaki kerbau. Macam mana rasanya tu? Saya selalu rasa rendang kerbau je. Selalunya kalau rendang kerbau ni ada di Kuala Pilah, Nagori Sembilan. Wah, Kak Lam masak sup kaki kerbau, makan pula dengan ayam asam bawang, goreng pula ikan masin, makan pula dengan kak nasi panas-panas. Alhamdulillah. Wah, itu dia ya. Dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.15 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Bagi saudara mungkin sedang masak ke, sedang menjamu selera ataupun sedang mandu, terima kasih menjadikan kami nombor 1 di hati saudara.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan,

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Lagu tersebut dirakamkan pada tahun 1975. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik kan selama 24 jam setiap hari. Bagi saudara yang berada di Johor ataupun di Singapura, 106.7 menjadi pilihan saudara mendengar Radio Klasik. Dan Sabrina juga nak kongsikan dengan saudara ni, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung esok di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam pukul 8 malam. Dan program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana ya, penyanyi Azlan Typewriter dan juga Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan juga persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands Peringkat Kebangsaan 2026 esok 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam ya. Dan saya juga nak ucapkan selamat tengah hari untuk Metua Tan Kuching Sarawak, Kak Nolela Batu Pahat Johor ya. Dan tak lupa juga Kak Aniza Shah Teluk Intan. Katanya jomlah Sabina, kita makan tengah hari. Kecap kak, kecap kak. Kerja saya sampai pukul 2 petang. Tak ada, saya gurau je. Yang pentingnya apa jua yang saudara berikan. Lagaran gambar kan, ataupun saya tengah makan ni Sabarina. Okey, tak apa. Silakan jemput makan. Baca bismillah ya. Jangan lupa ya. Dan teruskan hiburan kita sambil saudara menjamu siara, sedang mandu ke, ataupun sedang beristirahat bersama dengan keluarga tercinta. Bercuti di kampung ya, menemui mak dan juga ayah kan, atuk, nenek kan. Kita dengarlah lagu ini daripada kumpulan Wheels, tajuknya Dalam Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Ahmad Jaiz dan juga Salamiah Hassan, ya, bertajuk Alangkah Senang Hai Mata Memandang. Terus mendengar Radio Klasik, ya, setiap hari selama 24 jam. Ada yang mendengar musik RTM Klik ataupun musik saluran MyFreeview 705. Terima kasih Sabarina ucapkan. Dan nampaknya setakat ini saja tugas saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin depan, insyaAllah, ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina, ada yang katanya sedang menjamu sera, ada yang katanya wah nak bagi Sabrina RM1, kenapa tu? Di raya, lambat lagi raya. Terima kasih, ya, di atas ingatan, ya. Dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ni, ikan termenung ikan tenggiri, ikan mati kena tuba, duduk termenung seorang diri, orang ditunggu tak kunjung tiba. Tapi saudara kena tunggu Diani Syazina Ahmad Rasdi dalam Mestika Klasik bermula 2 petang hingga pukul 6 petang dengan lagu-lagu terbaik dalam Mestika Klasik, ya. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Dan saya tinggalkan saudara dengan lagu ini daripada Datuk DJ Dave, Kepangkuanku Saja. Assalamualaikum.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Romzi bersama dengan The Hooks Burulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 25 minit petang 3 September 2026. Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara di ruang udara. Dan terima kasih untuk Sabrina Arifin yang dah pun bersama dengan saudara. Dan kini masanya saya untuk terus menemani petang saudara sehingga pukul 6 petang nanti, tentunya dalam Mestika Klasik. Lagu-lagu irama pop Yeye diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80, pastinya akan terus menghiasi petang saudara. Jangan tukar siaran saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada waktu ini. Dengar menerusi frekuensi saluran 705 mahupun menerusi RTM Klik. Ayo kita teman berteman dengan lagu nyanyian Maimunah Ai bersama dengan Remaja Gelisah Menanti sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini. Anis bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Gadis Pujaan.

Itu dia lagu nyanyian Datuk Syed dengan Kita Bertemu Lagi. Bila kita bertemu semula dengan seseorang selepas bertahun-tahun, kadang-kadang kita terkejutlah melihat perubahannya. Itulah cerita di sebalik lagu Kita Bertemu Lagi. Lagu nyanyian Datuk Syed menerusi lagu ini ciptaan S. Atan dengan liriknya yang ditulis oleh S. Amin Syahab. Ini bukan sekadar kisah pertemuan semula, tetapi juga kisah bagaimana kehidupan di kota boleh mengubah seseorang. Baik, kepada saudara, seperti biasa, kalau nak terus kekal berinteraksi bersama dengan Diani waktu ini sehingga pukul 6 petang nanti, seperti biasalah, saudara boleh terus hantarkan kiriman saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahirnya ataupun yang menyambut ulang tahun perkahwinan, nak berikan ucapan pun boleh. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan saudara semuanya selepas lagu yang akan saya putarkan. Lagu nyanyian Rahim Jamil bersama dengan Orkes Irama Baru, Oh Rohana. Dan selepas itu kita dengarkan R. Ismail, Harapan Tinggi Menggunung. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Radio Klasik di Singapura. 106.7.

nyanyian Alina Rahman, antara nama yang cukup popular era 60-an. Sebelum bersama dengan The Rollies, beliau juga pernah aktif dengan kumpulan wanita Tiga Bidara bersama Fatimah Huri dan juga Fazidah Jonet. Dan selepas itu Alina mempunyai beberapa rakaman dengan pemuzik ataupun kugiran berlainan, antaranya John Lee Orchestra, The Batiks, The Rollies dan kemudiannya Band Irmadu. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik waktu ini. Selamat petang Dani, nak ucapkan kepada Baharudin Mat di Kampung Gusai Jerantut Pahang. Kata ni selamat bertugas, bahagia selalu di kampung sekarang, panas tengah terik, berehat di bawah pokok secut sikit. Apapun jangan lupa, panas-panas ni kena minum air banyak, air masak dengan banyak ya. Dan ini pula kiriman seterusnya, Kak Rohaya Jack yang berada di Kuching, Sarawak. Salam Mestika Klasik, lagu-lagu indah menghiburkan. Terima kasih banyak. Dan tak dilupakan juga ada kiriman seterusnya ini, datangnya daripada Mama Ila Labu. Selamat petang, tak off radio pun, sampai tengah malam setia dengan Radio Klasik. Terima kasih banyak untuk Mama Ila Labu. Dan berikutnya ini pula kiriman daripada Muhammad Kasim yang berada di Kampung Jangalas Berkenusi Butu. Katanya salam buat Puan Zainal Ahmad di Kampung Jangalas juga dengan ucapan selamat menimang cucu yang keempat, semoga sihat dan ceria selalu. Tahniah diucapkan. Juga kita ada kiriman daripada Nani yang berada di Banting, Selangor. Katanya bila dengar lagu Orana tadi, teringat dekat kawan waktu bertugas di Kementerian Pelajaran dulu. Di mana agaknya sekarang ya, Rohana Nahrawi. Dah balik Johor ke? Kalau Puan Rohana tengah dengar waktu ini, bolehlah balas kiriman daripada Nani yang berada di Banting, Selangor. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Selepas ini ada lagu nyanyian Sunny Sahur bersama dengan The Terwelos, lagu yang berjudul Hati Luka. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, J. Ismail bersama dengan The Irama, lagu yang berjudul Sedia Menunggu.

Imam dan liriknya ditulis oleh Dato' Hasan Hassan, baru saja menghiburkan saudara Dato' Saib Sobri. Mencari Kata-Kata, lagu rakaman pada tahun 1985, membawa kita ke pukul 2.43 minit petang. Selamat petang untuk Abdul Razak, katanya dalam perjalanan waktu ini dari Ipoh menuju ke Kuala Lumpur. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Tetap layan Radio Klasik, katanya 24 jam dalam kereta dengar, dekat rumah dengar, dekat pejabat pun dengar. Terima kasih banyak diucapkan. Jadi kepada saudara yang sedang memandu, nak diingatkan juga ya, kalau memandu tu janganlah memotong di garisan berkembar. Sebabnya garisan berkembar ni bukan sekadar cat di atas jalan ya, tetapi isyarat bahaya yang menandakan kawasan berisiko tinggi untuk memotong. Satu tindakan terburu-buru boleh mengundang kemalangan yang akan meragut nyawa. Jadi hati-hatilah kepada saudara. Baik, Denny nak terus bacakan lagi ucapan berikutnya ini. Datangnya dari Mak Andak Izzat yang berada di Sungai Petani. Katanya di sini Mak Andak nak buat ucapan selamat hari lahir buat kakak, iaitu Kak Rosila di Jitra, dengan ucapan semoga sihat dan ceria bersama dengan anak dan cucu semua. Baik, seterusnya ini pula kiriman datangnya daripada Azizan Said. Katanya semangat bila dengar intro lagu Pop Yeye pukul 2 tadi. Lagu Ain Romzi, katanya best lah dia ni. Semoga terhibur untuk Abang Azizan Said dan juga semua pendengar Radio Klasik. Dan ini seterusnya kiriman daripada Kak Rosna Yus yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Selamat petang, selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Radio Klasik pilihan nombor 1, kami layan Radio Klasik terbaik. Dan selamat petang juga untuk Haji Masrawi yang berada di Muazzam Pahang. Katanya terasa sunyi tinggal isteri sementara kesegamat. Lepas tu menjadi segar kembali bila dengar Radio Klasik. Terus dengar Radio Klasik ya, 24 jam tanpa henti. InsyaAllah kami akan terus memutarkan lagu-lagu yang terbaik akan kami sajikan khas untuk saudara. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Kasim Selamat bersama dengan The Swellos, Bagai Di Janji, dan selepas itu JM Nor bersama dengan The Fabulous Flame, lagu yang berjudul Alam Mesra. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

55 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Lagu ciptaan Akbar Nawab dan liriknya ditulis oleh Lydia, dinyanyikan oleh Azlina Aziz, suara merindu. Dan kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Tepat pukul 3 petang nanti kita akan bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Tapi sebelum tu, Daniel nak kongsikan juga bersama dengan saudara pemakluman peralihan MyCard generasi baharu, di mana urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara yang telah pun bermula pada 1 September hingga 7 September ini, berikutan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jadi kepada saudara yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard, dinasihatkan supaya untuk menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Dato' Ahmad Daud, Dato' Ahmad Daud bersama dengan Empat Serama, lagu yang berjudul Seniman Kehilangan Ilham. Terus layan Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit dan bersama dengan saya di talian kita ada Encik Amar Zailan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ kita, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Amar sihat ya?

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته buat semua pendengar Radio Klasik. Pada petang ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Insyaallah tuan-tuan dan puan, bila kita dengar slot tajaan DCM Herb Legacy, sudah semestinya saya akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu pati sarang burung walet Perfy 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, Rosel dan juga madu. Masya Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tahu pati sarang burung walet Perfy ni dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan pati sarang burung walet Perfy ni secara konsisten. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu pati sarang burung walet Perfy ni kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan, kaya dengan zat-zatnya tersendiri yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh badan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman. Masalah penghadaman ni tuan-tuan dan puan-puan tahu kan, kadang-kadang perut ni mula merasa apa, kembung perut, berangin, gastrik dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang yang mengalami masalah penghadaman ni, kadang-kadang bila sering orang kata perut tu, bila kita makan benda yang tak menentu, dia mulalah rasa meragam dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba ikhtiar amalkan pati sarang burung walet Perfy, yang mana dia membantu untuk melawaskan yang ada dalam perut kita ni, melawaskan pembuangan kita, membuang angin dalam badan, sangat-sangat bagus kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah-masalah kesihatan seperti ini. Selain itu juga, pati sarang burung walet Perfy ni sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan untuk melancarkan pembuluh darah kita, yang mana dia membantu untuk menstabilkan bacaan tekanan darah kita juga. Dan juga orang yang ada sakit-sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang kita tengok mak ayah kita ataupun kita sendiri, kadang-kadang kita nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh, nak berdiri lama tak boleh, ataupun kita bekerja dalam seharian kita kan, bila kita bekerja mulalah rasa kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, sakit lutut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan masalah ini berlarutan. Kita cuba ikhtiar amalkan pati sarang burung walet Perfy, yang mana dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walet Perfy ni boleh diamalkan oleh golongan-golongan anak-anak kita pun boleh juga. Bukan kata golongan orang dewasa ataupun orang tua, anak-anak kita pun boleh. Sebab apa? Pati sarang burung walet Perfy ni dia membantu untuk menguatkan antibodi badan kita, yang mana dia membantu untuk menguatkan tubuh badan kita, mencantikkan kulit, membekalkan tenaga dalam seharian kita. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dekat luar, cuaca sekarang tak menentu. Cuaca kita tengoklah panas dengan jerebu lagi. Dan kita tahu macam-macam virus yang kita dengar sekarang, influenza lah dan sebagainya. Bagaimana kita nak lindungi anak-anak kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena amalkan makanan-makanan yang sihat, ambil minuman-minuman yang sihat, ambil air kosong lebih, makan makanan yang sihat, sayur-sayuran, dan juga amalkan suplemen-suplemen yang baik untuk kesihatan seperty pati sarang burung walet Perfy, yang mana dia membantu untuk menguatkan tubuh badan kita untuk kita lawan virus yang ada di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba pati sarang burung walet Perfy. Sebab apa? Dah ramai yang berjaya setelah amalkan pati sarang burung walet Perfy ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tahu kalau kita nak beli dekat luar, harga sarang burung walet kita boleh tengok, boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram di kedai, di toko-toko jamu di luar lah. Tapi hari ini kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan pati sarang burung walet Perfy ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan pati sarang burung walet Perfy. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ketinggalan hari ini peluangnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan pati sarang burung walet Perfy. Sebab apa? Kalau dekat luar harganya mahal, sebotol tu harganya lebih kurang RM150. Tapi hari ini kita nak bagi harga jauh lebih murah lagi. Package family kita nak bagi, yang mana tuan-tuan dan puan-puan ambil 8 botol 8 botol pati sarang burung walet Perfy cuma dengan harga RM250 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan ambil 8 botol pati sarang burung walet Perfy cuma dengan harga RM250 sahaja, dan percuma

0: Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah saudara, kita kembali seketika bersama dengan Encik Amar Azlan dari DCM Herbs. Kasih ada lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik. Silakan.
2: Terima kasih DJ. Alhamdulillah, bersua lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini kita nak bagi promosi yang istimewa untuk pendengar Radio Klasik, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan pati sarang burung walet perfect 4 dalam satu dengan harga yang sangat-sangat istimewa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kalau dekat luar harganya mahal tuan-tuan dan puan-puan kan, harga satu botol yang tertera di kotak RM150 sebotol. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan ambil 8 botol pati sarang burung walet perfect cuma dengan harga RM250 sahaja, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Ha, saya ulang. Beli 8 botol pati sarang burung walet perfect cuma dengan harga RM250 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami DCMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang burung walet perfect ni boleh diamalkan sesuai untuk semua peringkat usia, yang mana anak-anak kita boleh minum, golongan remaja, golongan warga emas boleh amalkan parti sarang burung walet perfect ni. Dia bukan untuk kesihatan juga, dia untuk kecantikan kita juga. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah kulit, kulit gatal-gatal, kulit berjerawat, jeragat dan sebagainya, boleh amalkan parti sarang burung walet perfect, yang mana dia mengandungi kandungan vitamin C dan juga ada kandungan kolagen yang sangat-sangat bagus untuk mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah gatal-gatal dan sebagainya, cuba amalkan pati sarang burung walet perfect ni. InsyaAllah sedikit sebanyak dia dapat membantu untuk menghilangkan kita punya kegatalan. Dan juga pati sarang burung walet perfect ni tuan-tuan dan puan-puan dah ramai sangat yang amalkan. Sebab apa? Dia mampu untuk mengurangkan masalah sakit lutut kita. Yang ni ramai sangat yang mengalami pelanggan-pelanggan kita, sakit lutut, sakit sendi, kadang-kadang nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh. Ada pelanggan kita yang sebelum ni naik kerusi roda, tapi setelah amalkan pati sarang burung walet perfect ni secara konsisten tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita nampak kesan yang baik. Ada yang dah boleh berdiri, dah boleh berjalan walaupun perlahan demi perlahan. Alhamdulillah, itu satu kejayaan juga tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama nak sihat, nak cantik, nak kuat, kita amalkan pati sarang burung walet perfect ni isi-isi keluarga. Bukan untuk kita sahaja, kita boleh hadiahkan untuk mak ayah kita, boleh hadiah untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba pati sarang burung walet perfect ni, sebab satu suplemen yang sangat-sangat baik untuk kesihatan. Rasanya sangat-sangat sedap, kombinasi daripada empat bahan tadi seperti pati sarang burung walet perfect, pati sarang burung walet, delima, rosin dan juga madu. Rasanya masam-masam manis, sangat-sangat sedap, sangat-sangat orang kata diminati oleh anak-anak juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau, anak-anak kita pun akan rasa minat untuk makan pati sarang burung walet perfect ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita dapatkan pati sarang burung walet perfect ni. Ada yang tertanya-tanya juga cara pengambilan ni macam mana kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan, dan juga malam tuan-tuan dan puan-puan boleh juga ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan perfect dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jomlah sama-sama kita amalkan pati sarang burung walet perfect. Sebab apa? Hari ini promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Kalau lebih pukul 6 dah tak dapat lagi dah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, harga 8 botol ni lebih kurang dalam RM1,200. Tapi hari ini kita bagi harga RM250 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan dah dapat 8 botol pati sarang burung walet perfect dan juga percuma penghantaran. Tak perlu bayar duit hantaran dah. Kita dah tanggung kos penghantaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu bayar RM250 untuk dapatkan 8 botol pati sarang burung walet perfect kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Call kami. Kalau call tu tak dapat, WhatsApp terus kami. Di talian 014 0149882436. Saya ulang, 0149882436. Saya ulang, 0149882436. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di laman sesawang kami di TikTok, Instagram dan juga Shopee. Ha, boleh terus search saja di CMTH. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, aku boleh tengok kebaikan parti Saran Buruh Wali Perfan. Semua kita dah sediakan dekat situ. Cara nak mengambilnya, cara dia punya ingredient dan sebagainya, semua ada yang kita dah masukkan dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Sehingga pukul 6 petang ini sahaja masa mencemburui kita. Jangan lambat-lambat lagi. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 8 botol parti Sarang Burung Alik Perfai cuma dengan harga RM250 sahaja. Saya ulang, 8 botol parti Sarang Burung Alik Perfai cuma dengan harga RM250 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 0149882436. Saya ulang, 0149882436. Saya ulang, 0149882436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Amar Zelan dari DCM Herbs Legacy. Kita teruskan lagi Budak Air Ramli bersama dengan The Clip for Bingkisan Rahsia dan selepas itu JK Misa. Jangan cemburu, semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia. Nostalgia, irama pop yeye tahun 60-an. Mestika

3.38 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Sarina Hashim dengan bersama, masih lagi bersama dengan saudara saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara semanis kata. Akan saya temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kita sedia maklum, jerebu di Sarawak kini berada pada tahap yang berbahaya. Jadi dalam keadaan jerebu ni, pastikan saudara lindungi diri dengan menggunakan pelitup muka yang sesuai dan pakai dengan betul. Kalau saudara terpaksa melakukan aktiviti luar, pakai pelitup muka. Sebabnya kita kena berwaspada dengan keadaan jerebu ketika ini, terutamanya golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan juga wanita hamil. Dan pastikan juga saudara untuk minum air yang secukupnya dan segera mendapatkan rawatan jika mengalami gejala batuk, sesak nafas ataupun sakit dada yang berpanjangan. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan saudara. Selepas ini ada lagu nyanyian Nur Asiah di Lamun Duka. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian SG Bank, lagu yang berjudul Mas Ayu.

paduan suara Zaliha Hamid bersama dengan Aziz Ahmad, Semuni Kasihmu Sesuci Kasihku, lagu rakaman pada tahun 1981 menghampiri sudah pukul 4 petang. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik waktu ini. Terima kasih juga untuk Bonda Anggrek dengar Radio Klasik dari Ulu Yam, Selangor. Dan tak dilupakan juga kita ada Pak Zali yang berada di Kertih Kemaman, Terengganu. Terbaik lagu-lagu di Radio Klasik. Semoga semua pendengar Radio Klasik sihat hendaknya, terutamanya Azizah Jelebu, Mok Siti Senawang, Rokia Perlis, dan tak lupa juga untuk Khairani Yusof di Jalan Polonia, Medan, Sumatera. Mengapa sepi tanpa berita? Baiklah, ini pula kiriman seterusnya datangnya daripada Hamid Harun yang berada di Kemaman juga. Nak buat ucapan semoga bahagia buat sahabat Radio Klasik. Seterusnya kita ada Kak Faizah yang berada di Temerloh, Pahang. Katanya best lagu petang ni. Bosan dekat rumah, sunyi sebabnya cucu dah balik. Tapi dengar Radio Klasik, terhibur hati Kak Faizah. Terima kasih banyak untuk Kak Faizah. Dan juga kita ada kiriman berikutnya, Mat Kahar yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya nak buat ucapan selamat ulang tahun perkahwinan saya dan juga isteri tercinta, Amal Nur Hayati yang ke-6. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Amin. Baiklah, sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an, saya nak terus putarkan lagu irama pop Ye Ye. Lagu ini Moskezer bersama dengan The Vultures, lagu yang berjudul Tergoda.

Datin Rafiq Abuang, kenangan di Rantau Abang, lagu rakaman tahun 1978, dan sebelum itu lagu nyanyian Heavy Machine, lagu yang berjudul Gelombang Cinta, melepasi sudah pukul 4 petang, 47 minit petang. Bagi saudara yang sedang menjamu selera waktu ini sambil dengar Radio Klasik, terima kasih banyak diucapkan. Ada yang dah masuk dapur, radio katanya tak pernah tutup, bangun pagi terus buka radio, nak tidur baru tutup radio. Dan pastinya Radio Klasik terus memutarkan lagu-lagu 24 jam tanpa henti. Bermaksud saudara boleh dengar 12 tengah malam hingga 6 pagi pun boleh. Tak payah tutup radio saudara, buka sahaja 24 jam. Baiklah saudara, sementara nanti tepat pukul 4.23 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selepas ini ada lagu paduan Datuk Sharifah Aini bersama dengan Datuk M. Nasir, Sabarlah Sayang. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Datuk Malik Rizwan, Kau Harus Mengerti.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Jamison, dengan kalau ku bayangkan, saya tak dapat bayangkan bagaimana saudara yang pulang ke kampung halaman ataupun saudara yang pergi bercuti menaiki motosikal ni. Hati-hati, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau saudara merancang perjalanan jauh, pastikan saudara mulakan perjalanan dengan lebih awal. Kalau boleh, nak bawa motosikal tu lebih santai dan tak adalah rasa terburu-buru. Dan yang penting, jangan makan terlalu banyak ya. Bukannya apa, sebabnya bila kita makan terlalu banyak ni, kadang-kadang akan buat rasa diri kita mengantuk. Bila dah mengantuk tu, mulalah nak bawa motor pun dah tak selesa kan. Sebaiknya carilah buah segar ataupun jus buah tanpa gula ketika berhenti berehat. Dan pastikan juga saudara berehat secukupnya sehari sebelum perjalanan keesokan harinya, ataupun berehatlah seketika di kawasan rehat R&R, dan terus kekal hidrat dengan mengambil cukup air yang cukup sebelum memulakan perjalanan saudara. Dan yang paling penting, lakukan beberapa regangan dan pernafasan sebelum saudara mula menunggang motosikal. Ingat tu, ini sebenarnya bagi menjamin keselesaan dan keselamatan saudara sepanjang perjalanan. Baik, kita juga dah pun menghampiri pukul 5 petang. Seperti biasa, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang, dan selepas itu Dianne akan kembali semula bersama dengan saudara untuk di jam yang terakhir. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, Carefree, Belayan Jiwa, dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Datuk Sheila Majid, Gerimis Semalam. Terus layan Mestika Klasik.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flexi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Cave, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, anak siapa pula ni? Kenapa main kat sini sorang-sorang ni? Adik, adik datang dengan siapa ni? Eh, alamak, dia larilah pula. Eh, oh, Abang Ajis. Ni Abang Ajis. Ni anak Abang Ajis ke?
2: Masih ni. Allah, ni anak Abang Ajis lah ni. Ni nama dia ni Delisha. Ni manjur menang Abang Ajis ni. Delisha ni dia lahir. Ni masuk pelancara yang kami pegak Delisha Abang Ajis tu. Sebenar Delisha tu nama dia Delisha ni.
1: Begitu. Delisha nama dia eh. Comel betul lah eh. Ni, tengok ni. Mata bulat. Ni mungkin inilah yang dikatakan masa saya tingkatan 5 dulu, jodoh saya baru lahir masa tu. Inilah kot.
2: Tengok Pok Rio lah pula. Kalau hok ni ada ramah abang dengan kakak lagi ni. Kena lepas banyak tapi saya dulu ni ambil.
1: Alamak. Kena fikir banyak kali lah nampaknya ni eh. Abang Ajis cari apa ni? Boleh ambil tolong ke?
2: Tak ada gapalah, saja cari-cari coklat lah nak wikor si Delisha ni. Baru balik Taskashima tadi tu. Duk bawa bersama pasal Elang Prah University leh.
1: Prah University? Ke Prah Sekolah Abang Ajis ni?
2: Iya tak, iya juga. Prah University ke Prah Sekolah? Tadi harung Abang Ajis pun tak ingat kan. Keliru eh.
1: Kalau pasal Elang Abang Ajis, Prah University lah Abang Ajis. Kalau Prah Sekolah tu, tu tak boleh pegang duit lagi. Ni lah, macam anak Abang Ajis ni, Delisha ni.
2: Tapi, orang ni boleh. Orang ni boleh tolong pegang duit Abang Ajis ni.
1: Kalau Abang Ajis ada anak yang nak sambung belajar Prayu nanti, bolehlah dapat enlaun macam yang Perdana Menteri umumkan baru-baru ni.
2: Alhamdulillah lah, meh syukur. Itulah, ni kalau malah lagi nak belajar, tak tahulah nak rakyat lagu mana lagi ni. Tu ilmu pun, boleh, duit pun boleh.
1: Macam itulah, Abang Ajis. Inilah salah satu antara reformasi penting dalam pendidikan negara, Abang Ajis.
2: Boleh benar lah tu, meh. Abang Ajis sokong benar lah benda-benda lagu ni. Untuk jaga kebajikan dan memerhati tabak ke pelajar Perai Universiti Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Nampaknya mulai tahun depan apa ni, pelajar-pelajar Perayu seluruh negara dapatlah merasai insentif tu, betul tak Abang Ajis?
2: Dah peruntuk kekoh deh. Nanti katanya akan diumumkan dalam belanja WE 2027. Kena tunggulah, tu tak lama lah tu.
1: Itulah Abang Ajis. Rasa macam Amin nak sambung belajar balik lah macam ni. Seronok pula pergi belajar, lepas tu dapat elaun pula tu.
2: Tapi lo ni pun dapat gaji dah ke? Kat Suraya tu Abang Ajis dengar kata pemurah benar, tiap-tiap boleh dapat bonus. Tak?
1: Abang Ajis ni, janganlah reka cerita. Mana ada majikan bagi bonus tiap-tiap bulan. Tauke balak pun boleh gulung tikar tau kalau macam tu.
2: Kalau tak si gulung tikar, kita ni lah betul kapek lah.
1: Abang Ajis boleh lah. Tak lama lagi nak bentang kapek merah naik pelamin. Ni, saya ni nak kena tunggu Delisha dewasa lagi 20 tahun tu. Tu.
2: Ya. Dia pula. Jangan nak jadi menatu.
1: Boleh lah.
3: Radio Klasik
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Mestika Klasik dapat melepasi pukul 5 petang bermakna dia ni dah pun bersama dengan saudara lebih kurang 4 jam. Jadi untuk di jam yang terakhir ini, sebentar tadi telah pun kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja, dan sebentar nanti kita akan dengarkan Aku Dia dan lagu Adila. Terima kasih untuk saudara masih lagi setia dengan Radio Klasik. Masih masih lagi setia memilih Radio Klasik sebagai pilihan 24 jam saudara, yang dalam pemanduan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau ada laporan trafik ataupun kesesakan yang luar biasa nak kongsikan dan bersama dengan kami pun boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Baik saudara, 5.30 minit petang, Adila hari ini disampaikan oleh Nura Muhammad Yunus dan merupakan terbitan Nadia Ahmad, dikirimkan oleh Cikros yang berada di Kelantan, dengan 3 buah lagu yang akan diputarkan. Penawar Rindu, lagu nyanyian Datin Orkid Abdullah, Mana Kasihku JK Misa, dan juga Pelangi Petang Datuk Sudirman Haji Arsyad. Semoga terhibur dengan Adila pada petang ini. Bagi saudara yang tak sempat ataupun nak dengar sekali lagi ulangannya pada pukul 1 pagi nanti. Baiklah, saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, izinkan saya untuk undurkan diri. InsyaAllah hari Sabtu nanti kita bersua kembali. Saya akan menemani saudara. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

I hada ke Cik Ros? Cik Ros, I hada ke tu? Pertanyaan rutin Kak Dini setiap kali kalau pintu belakang atau pintu dapur dibuka. Walaupun saat itu dia dalam keadaan mengantuk sangat dan baru saja rebahkan badan, dia akan segera bingkas kalau I memang ada. Dia anak syurga, anak istimewa yang akan ada bersama aku pada setiap hari persekolahan kerana ibu bapanya adalah guru. Anak buah yang telah melakar pelbagai kisah susah senang perjalanan hidup dalam meladeninya. Tidak perlulah aku menceritakan segalanya. Sebab bagi yang tahu, mereka akan mengerti. Yang tidak pernah merasa tidak mungkin akan faham. Waktu umurnya 5 tahun, baru dia boleh berjalan walaupun tidak segagah kanak-kanak lain. Suka sangat dia masa tu, boleh berjalan, melangkah sendiri dengan kakinya. Tuhan Maha mengetahui, sebab masa tu aku sudah tak larat mendukungnya. Dia agak besar dan gembiranya bertambah bila setiap pagi sebelum mandikannya, aku pimpin tangannya ikut sahaja ke mana yang ingin ditujunya. Sebelum ini, bila dia hendak berjalan, aku akan peluk badannya dari belakang. Kedua kakinya pula akan berpijak di atas kaki aku. Dia akan turut melangkah bersama langkahan kakiku. Dia takut mulanya. Memang, dia payah sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Sama juga seperti makanan. Dia hanya ingin makan apa yang selalu dia makan. Dia sangat suka sup, telur dan ayam goreng. Sebab itulah semua kuah aku sebut sup. Sup putih, sup kuning. Kalau tidak, tidak mahu dia merasanya. Bila bersama aku, semua keperluan dan segala urusannya aku yang lakukan. Aku bimbang kalau-kalau dia terjatuh atau sebagainya bila dia melakukannya sendiri. Aku menjaga sebaik yang termampu. Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau untuk membolehkan dia berdikari, dia diasuh, diajar, dididik oleh maminya, iaitu adik aku. Setiap kali sehabis musim cuti sekolah, aku akan lihat perubahannya. Dia mula pandai ke bilik air sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah hampir 18 tahun usianya sekarang. Kalau ikut perkiraan doktor, dia hanya Allah pinjamkan sekejap untuk kami. Kalau masa kecil dulu, hanya tahu duduk-duduk dan bermain dengan mainannya. Bila tiba mood berubah, bila rasa nak nangis, menangislah dia dan tidak akan makan di pujuk. Sekarang, bila dah besar, lainlah pula situasinya. Selalu saja baca surah Al-Ikhlas untuk arwah Tok Mek, rindu katanya dengan nenek. Bila tiba masa menyanyi pula, menyanyilah dia. Terutama lagu-lagu dari cerita yang ditontonnya. Bila aku dengar radio klasik, dia pun ikut mendengar dan ikut menyanyi. Dulu lagu Datin Orchid sering kedengaran. Dia turut bernyanyi. Tapi lirik dan lagu ikut cita rasanya lah. Penawar rindu padamu seorang. Tiba-tiba lagu Penawar Rindu jadi lagu Selamat Pengantin Baru. Itulah dia kalau Kak Dini yang menyanyi. Penawar.

Cik Ros, boleh Kak Dini bagi Ih keropok? Boleh tak Cik Ros? Ih adalah seekor kucing berbulu agak lebat yang sering ada di halaman atau kawasan dapur belakang rumah kami. Ih sudah jadi seperti teman berbicara Kak Dini walaupun tidak pernah sekali Ih mengeluarkan kata-kata. Ih, mana anak-anak awak? Ih, sombonglah awak ni, Ih. Cik Ros, tolonglah panggilkan Ih ni. Dia tak nak cakap dengan Kak Dini. Ih, walaupun dilahirkan di dalam kawasan pagar rumah kami, tapi ia bukan kucing kami. Ih, kucing jiran kami. Aku tidak bela kucing. Bukan tidak suka, tapi tak nak berdosa kalau kucing belaan kami akan menyusahkan jiran-jiran. Kita kan banyak mendengar pasal kucing yang membawa kepada persengketaan. Itulah aku tak nak bela kucing. Tapi Ih istimewa. Sungguh pun ia kucing jiran, ia sudah seperti kucing kami sendiri. Malah namanya pun aku yang berikan. Walaupun Ih sudah ada namanya sendiri. Nama itu aku pilih sebab setiap kali buka pintu dapur, tidak kira waktu, aku akan tersebut Ih! Sebab terkejut. Ia berada dekat sangat. Ih pun sudah reda dengan nama itu. Kalau aku panggil, terus saja lompat pagar tembok masuk ke kawasan rumah kami. Ayah Ih nama Oh kan Cik Ros? Emak Ih nama Ah kan? Tanya Kak Dini dan kami sama-sama ketawa. Tapi terkadang ada tutur Kak Dini yang sukar difahami. Kalau tidak silap kiraan aku, sudah 8 kali Ih melahirkan anak di dalam kawasan rumah kami. Setiap kali ia beranak, setelah anaknya besar sedikit dan sudah mula kuat berjalan, Ih akan bawa balik anak-anaknya ke rumah tuannya. Selepas dari itu, kadang-kadang je aku boleh melihat anak-anaknya. Ia seakan faham yang aku tidak suka dan tidak tahan dengan bau dari kotoran kucing. Ih tu perempuan ke? Soalan daripada Kak Dini macam-macam. Terkadang perkataan yang dia gunakan membuatkan aku tergelak. Iya, jawab adik tanpa menoleh pun kepada Kak Dini pada suatu hari. Adik adalah adik bongsu Kak Dini yang lahir semasa umur Kak Dini 5 tahun. Abah? Lelaki, jawab adik. Mami? Perempuan, selamba adik jawab. Cik Ros? Ketika adik jawab yang aku ni perempuan, Kak Dini kerutkan dahinya. Pandang ke arah aku dan dia kata, tapi... apa masalahnya? Memang aku ni perempuan. Kenapa dia tidak puas hati dengan jawapan adik? Aku dan adik berpandangan dan kami sama-sama ketawa. Cik Ros, mana Cik Ros? Kak Dini panggil tak datang-datang. Cuba Cik Ros panggil pula. Pertanyaan Kak Dini pada hari pertama persekolahan setelah tamat cuti sempena Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Aku diam. Tidak boleh memberinya jawapan kerana itu jugalah persoalan yang sedang bermain di fikiran aku. Biasanya, kalau bunyi tapak kaki aku pun di sekitar kawasan belakang rumah kami tu, Ih sudah pasti melompat dan tercongok di atas pagar tembok. Atau tidak pun, aku panggil... Aku akan boleh mendengar lariannya dari atas bumbung rumah tuannya. Sudah beberapa hari Ih tidak kelihatan. Kali terakhir aku lihat Ih pada hari terakhir puasa, hari ke-30 Ramadan lalu. Hari tu aku agak sibuk. Biasalah, sebab esoknya sudah nak raya. Aku buka pintu dapur, tengok Ih dah ada tercongok. Seakan sedang menanti pintu dibuka. Betul-betul depan pintu, tapi tidak atas simen. Agak jauh sedikit di atas tanah. Aku pandang Ih. Biasanya, dia akan berada hampir sangat dengan pintu. Awak nak makan ke, Ih? Kejap. Awak lapar, Setiap hari selepas sahur, aku akan sediakan makanan untuk Ih. Bila buka pintu dapur, kalau Ih sudah sedia ada, aku akan bawa makanan ke tempat biasanya ia makan. Ih tidak aku benarkan masuk ke rumah. Paling hampir hanya tepi pintu masuk. Dan Ih sudah sedia tahu. Masa aku bawakan makanan, Ih tidak berganjak. Tidak seperti selalunya yang hampir menggeserkan badannya pada kaki aku. Jom makan, mari Ih, makan. Ih hampiri aku. Tapi ia tidak makan. Ia mengiau perlahan. Memang suara Ih tidak kuat, seperti malas hendak menjawab. Kemudian ia berlalu dan duduk di tempat mula-mulanya. Aku pandang ke arah Ih. Masih ajaknya makan.
Bila ia tidak hiraukan ajakan aku, aku masuk ke dalam. Dan sejak itu, aku tidak nampak Ih lagi.

Eh, marilah. Cik Ros dah bubuh makanan awak ni. Eh, oh eh. Panggil Kak Dini. Seperti biasa, sambil dia bernyanyi-nyanyi, matanya tidak lepas dari memandang ke arah pagar tembok, di mana tempat I melompat, naik dan terjun turun ke dalam kawasan rumah kami. Terkadang dengan sehelai kertas di tangan, Kak Dini menyanyikan lagu Jalan Pulang. Kertas lirik lagu tu tergenggam di tangan walaupun sebenarnya Kak Dini tidak tahu pun membaca. Dia panggil I pulang dengan lagu itu. Tapi I tak muncul-muncul. Kak Dini memang bersekolah dulu, tapi dia tidak pandai membaca. Sebelum bersekolah pun, Kak Dini sering didedahkan dengan buku-buku bacaan selain dari kertas-kertas mewarna. Ada juga huruf-huruf yang dia kenal, tapi tidak banyak. Namun, dia boleh menyanyikan lagu huruf A sampai Z. Cik Ros nak tengok gambar E? Aku hulurkan telefon aku. Ada beberapa gambar E dan ada juga gambar E bersama salah seekor anaknya. Gambar yang terbaru tak silap diambil dalam bulan Januari lepas. Setiap kali Kak Dini menatap gambar-gambar tersebut, mulutnya riuh bercakap dengan I. Dia tergelak seperti semasa dia berinteraksi dengan I secara berdepan. Cik Ros tengok I ni, pandang ke arah lain. Tak nak tengok Kak Dini. Sombong awak, ya? Itulah cara Kak Dini bergurau dengan I, walaupun cuma dengan gambar. Eh, awak sayang saya? Awak budak baik dan nak masuk syurga kan? Syurga tu syurga Allah. Allah sayang orang yang baik dan dengar kata. Itu cara aku memujuk Kak Dini. Kalau moodnya tidak elok, dia seakan rasa tercabar dan terkadang menunjukkan reaksi malunya kalau I lebih baik daripadanya. Banyak kenangan kami bersama I sebenarnya. I kalau bersama aku, ia pandang saja segala aktiviti aku di sekitar laman belakang itu. Kalau tidak tidur, macam-macam aksi I yang aku boleh lihat. Tapi bila saja kucing lain yang masuk ke kawasan laman belakang tu, bila saja aku kata syuh, secepat I bingkas mengejar menghalau kucing tersebut. Ada satu hari tu, I kejar seekor anak kucing. Sampai terberak-berak anak kucing tersebut di pintu pagar depan rumah kami. Kesian anak kucing tu. Pernah sekali tu, I kejar seekor kucing jantan yang agak besar. Bila sampai di laman depan, kucing jantan tu berhenti, menunjukkan muka yang garang hendak melawan I. I macam terkejut, tidak sedar yang ia telah mengejar seekor kucing yang lebih besar daripadanya. Belum sempat kucing itu bertindak, aku sudah sampai dengan ikatan lidi di tangan. Aku sengaja hempaskan lidi tersebut di lantai simen. Bunyi lidi itu jatuh membuatkan kucing jantan itu lari lintah pukang. Ada satu ketika, aku terpandang seekor ular di ranting pohon limau kasturi. Secepatnya aku capai penyembur nyamuk untuk dijadikan sebagai senjata keselamatan. Aku tidak berkalih memerhatikan ular tersebut. Bimbang kalau-kalau ia akan masuk ke rumah kami. Aku nampak I juga turut berwaspada. Ekornya bergerak-gerak dan ia mendongak sambil mengikut ke mana sahaja arah ular tersebut. Sesekali ia memandang ke arah aku yang seakan begitu asyik memerhati sehinggalah ular tersebut hilang daripada pandangan. Selang beberapa hari, aku amat terkejut. Sebaik sahaja aku buka pintu depan rumah, ada seekor ular sedang berlingkar betul-betul depan pintu. Cepat-cepat aku tutupkan semula pintu. Kemudian memerhati dari dalam melalui pintu sliding yang tertutup. Aku amati betul-betul dan sungguh-sungguh. Rupanya, ular itu sudah mati. Sudah keras tidak bergerak. Lega rasanya. Tapi, macam mana ular mati boleh ada di situ? Esoknya, ketika aku buka pintu depan dan terlihat I yang sedang bersusah payah hendak melompat masuk melalui pintu pagar depan dengan sesuatu yang sedang bergerak-gerak di mulutnya. Ya Allah, seekor ular yang masih hidup. Bila I berjaya lolos, diletakkan ular tersebut betul-betul depan tangga yang paling bawah sambil mata tepat memandang aku. Aku ni apa lagi? Segera capai satu batang buluh kecil bertubi-tubi memukul ular tersebut sehingga tidak bergerak. Aku panik dan takut sebenarnya. Apa yang awak bawa ni, I? I yang sejak tadi tidak berganjak memerhatikan sahaja aku menguis ular ke tanah dengan menggunakan batang buluh yang sudah pecah-pecah hujungnya. Mungkin sebab aku asyik memerhati hari itu, I ingat aku sukakan ular, maka dibawanya kepada aku. Sejak kejadian hari itu, tiada lagi ular yang dibawa oleh I.
dan hari ini dengan Ih sekali tidak aku temui. Tanyalah tuannya, di mana Ih? Saran Kak Longku melalui telefon. Bagaimana kalau dijawab ada yang balik beraya hari tu dan berkenan dengan I, bawa I pergi. Kata-kata aku membuatkan Kak Long diam. Cik Ros, tolonglah ejen nama I, pinta Kak Dini. Aku menggerakkan jemariku mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Kak Dini mengeja mengikut bentuk gerakan jemariku. Sebenarnya kami berdua tidak begitu mahir dalam mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi di mana ada kemahuan, maka di situ akan ada jalan. Itu pun mengikut mood Kak Dini. Terkadang bila dia rasa malas, jangan haraplah dia akan buka mulut untuk mengeja mengikut pergerakan jemari aku. Kalau dalam syurga, Kak Dini boleh buat kek tak, Cik Rus? Aku mengangguk sambil seperti biasa mengulangi cerita tentang keindahan syurga. Dia boleh dapat apa sahaja asal dia menjadi seorang budak yang baik dan tidak buat perangai. Dia gembira sekali mendengarnya dan tidak henti-henti tersengih. Dulu dia pernah marah aku sebab aku kata kalau kita nak masuk syurga, kita kena mati atau meninggal dunia terlebih dahulu. Sekarang dia sudah faham dan boleh terima kematian adalah satu proses ke syurga. Dalam syurga, Kak Dini boleh jumpa Ih kan? Dengan tersengih, tersenyum dia bertanya. Itu tandanya mood dia okey sangat. Bila dalam syurga nanti, Kak Dini cari Cik Ros eh? Dia mengangguk. Cari kat mana? Aku tanya dia dan dia pandang ke wajah aku. Cari kat dapur lah. Kak Dini kan nak masak untuk Cik Ros. Kalau tak jumpa, berat sangat rasa di hati bila mulut aku menyebut begitu. Kak Dini tanya Allah, Allah, mana Cik Ros saya? Dia memang tidak sempurna di mata manusia, tapi pandangan Allah tetap sama. Pada hari ke-20 Syawal yang lalu, aku terserempak dengan salah seorang anak Tuan I. Aku ambil kesempatan untuk bertanya pasal I. Rasa tidak sabar sangat sebab sudah lama benar tidak tahu apa-apa tentang I. Dah mati Cik Ros dekat belakang rumah. Abah jumpa dah berbau. Mulutnya berdarah. Mungkin termakan makanan beracun. Dahlah I tengah bunting. Jawab anak tuan rumah I. Ya Allah, rindunya aku pada I. Kini yang tinggal hanya gambar dan kenangan aku bersama-sama I.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kita bertemu lagi dalam ruangan Ritma Klasik bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Apapun terlebih dahulu, saya nak ucapkan terima kasih buat rakan penyampai sebentar tadi iaitu Diani Syazlina yang dah temankan saudara bermula pukul 2 petang hingga 6 petang menerusi Mestika Klasik. Buat saudara yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, hati-hati di jalan raya dan selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bersantai sambil minum petang tu, selamat minum petang saya ucapkan. Dan yang baru nak mula tugasan shift malam macam saya sekarang ni, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Dan tak lupa juga buat para peniaga yang masih lagi setia membuka siaran Radio Klasik di premier perniagaan masing-masing. Terima kasih kerana terus berhibur bersama-sama dengan kami. Dan petang ini kita nak santai-santai saja. Yang nak saya bacakan ucapan, saudara boleh WhatsApp saya sekarang ini. Kalau tengah minum petang, boleh kongsikan juga apakah menu minum petang saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Dan saya nak mulakan segmen Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Fotograf, lagu yang bertajuk Di Alam Fana Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1978, paduan suara daripada Hel Amir dan juga Uji Rashid, lagu yang bertajuk Manakah Cinta, membawa kita tepat pada pukul 6.18 minit petang. Selamat petang saudara, dan sekarang ini saya nak bacakan kiriman ucapan yang saya terima menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Ya, ini daripada Kak Min Rahim dari Johor Bahru, tengah santai-santai sambil minum petang dengan popia goreng panas sambil dengar lagu yang diputarkan untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih. Dan seterusnya, Paiman Rosnah yang berada di Kampung Melayu Raya Sagil Tangka. Sebut pasal Sagil ni, saya dah lama dah tak pergi Sagil ni. Dan dengan ucapannya, Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat minum petang. Air ni saya minum air teh dan juga makan keledik goreng. Seterusnya, Ishak Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim, terus layan Rima Klasik bersama-sama dengan Syazmil sambil minum petang. Juadahnya adalah Putu Perak untuk petang ni. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Afsah Razak yang berada di Taman Seri Duyung 2. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk Rima Klasik. Dan petang ni saya menikmati menghirup secawan kopi panas sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, saya terima banyak kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Saya akan bacakan satu persatu dan mana yang sempat. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Bis On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan, maafkan saya, hari ini Saleha akan bersama-sama dengan Puan Aisyah yang akan berbicara mengenai dengan perniagaan pari-pari maca. Apa yang menariknya, nantikan sekejap saja lagi, tepat pada pukul 6.30 minit petang. Mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Asmawi Ani, lagu yang bertajuk Aduh Saleha. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Lagu nyanyian daripada kumpulan Gersang, lagu yang bertajuk Suratan Takdir, baru saja menghiburkan saudara. 6.41 minit petang ketika dah waktu ini. Terima kasih buat saudara yang terus setia dengar Radio Klasik Menggamin Kenangan. Yang sedang memandu, saya ucapkan selamat sampai ke destinasi. Pastikan jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan orang lain di atas jalan raya. Baiklah, saya nak bacakan beberapa lagi kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Hajah Ramlah. Assalamualaikum Syazmil, hari ini saya minum petang makan kari pap buat sendiri. Dan seterusnya, Bakar Nasir yang berada di Air Hitam Johor, petang-petang ni Syazmil, saya berkena rojak manis dan juga T.O. Halia sambil dengar Radio Klasik. Dan seterusnya, Nani Nor yang berada di Bukit Berentung Rawang, minum petang ini adalah cucur udang, T.O. Panas tiada gula sambil layan Radio Klasik. Terima kasih Kak Nani Nor. Dan seterusnya ini daripada Salina. Assalamualaikum Syazmil, saya dari Mersing, Johor. Hari ini duduk di tepi pantai ni bersantai dengan anak akak Rashidah, cucu Iris dan juga Muiz. Dan segar rasanya di tepi pantai ni menghirup udara petang sambil makan keropok goreng dan juga T.O. Ais. Baiklah saudara, yang nak hantarkan lagi ucapan boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Daripada Aida Agil, lagu yang bertajuk Segalanya Pasti, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. 6.53 minit petang ketika dan waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmin Izwan, yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saya nak bacakan beberapa kiriman yang terakhir ini. Saya terima banyak kiriman ucapan. Saya nak bacakan yang ini, mana yang sempat. Yang ini daripada Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah. Dan petang ini Syazmin, saya minum petang, minum kopi segera dan juga kuih loyang. Dan untuk pengetahuan Syazmin, cuaca dekat sini masih panas-panas manja saja. Baiklah, terima kasih Kak Zah. Dan seterusnya, Kak Rifah Marjan dari Batu Pahat, Johor. Petang ni, minum petang saya adalah goreng pisang dan juga apam balik beli di gerai tepi jalan di Parit Raja tadi. Air pula, air TU saja Syazmin. Itu saja untuk minum petang saya pada petang ini. Baiklah, Kak Rifah Marjan. Dan seterusnya, Kak Lang Jerantut. Assalamualaikum, selamat petang Syazmin. Petang ni tak ke mana-mana pun, cuma duduk belakang rumah je depan pintu sambil layan pokok-pokok yang melambai-lambai ditiup angin. Alamak tuan, kalau saya pun berada dekat tempat Kak Lang, memang saya nak buat macam itulah. Indahnya petang ni. Apapun, terima kasih buat yang menghantar ucapan kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Nasir Wahab, lagu yang bertajuk Memori Cinta Luka. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 15 hingga 17.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Quran yang lain daripada ini atau turunkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyikan kepadaku sahaja. Sesungguhnya, aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar. Soal jawabnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah kehendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini dengan perantaraanku, kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut. Dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka, mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?

0: Dengan yang demikian, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.32 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.35 minit malam dan Kuching Sarawak 7.55 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Dah pun pukul 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, tepat pada pukul 8 hingga 9 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 400.

dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan. Dan sekarang dah pun pukul 9.17 minit malam. Selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik ketika dan waktu ini. Buat saudara yang masih memandu, saya doakan semoga perjalanan malam ini dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Yang tengah makan malam bersama dengan keluarga, saya ucapkan selamat menjamu selera. Dan kepada saudara yang masih bekerja, yang masih berniaga, menjaga kedai ataupun sedang bertugas shift malam untuk hari ini, terima kasih kerana terus menjadikan Radio Klasik sebagai teman saudara malam ini. Apapun saudara sedang lakukan, biarlah malam ini ditemani dengan lagu-lagu kenangan yang mungkin membawa kita kembali ke satu masa, satu tempat atau mungkin seseorang yang pernah begitu dekat di hati. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Siti Fairuz, lagu yang bertajuk Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Tapi kita berikan laluan seketika kepada kumpulan Exist untuk lagu yang bertajuk Dirantai Digelangi Rindu. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Warna. Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan sekarang ini kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Baiklah saudara, lagu pembuka untuk siaran nostalgia di Klasik, terutamanya yang mendengarkan siaran ketika dan waktu ini, lagu nyanyian daripada R. Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Pendekar Bujang Lapuk? Filem ini dirakamkan sekitar tahun 1959 yang mengisahkan Ramli, Ajis dan Sudin yang berguru silat dengan Pendekar Mustar. Mereka turut belajar membaca dan menulis serta jatuh hati kepada anak Pendekar Mustar iaitu Rose. Apabila Rose diculik oleh kumpulan Samseng, mereka menggunakan ilmu silat untuk menyelamatkannya. Dan filem ini menceritakan perjalanan tiga orang bujang yang pada awalnya tidak berilmu dan sering melakukan kesilapan, tetapi akhirnya menjadi lebih berani, berdisiplin dan berguna kepada orang lain selepas berguru dengan Pendekar Mustar. Lagu yang bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
3: So, macam sogan nak cakap.
4: Main bola, baju kotor. Pinjam duit, nak isi minyak motor.
5: Tak ada.
6: Buat terkejut selalu, Milah gak. Gini, ni orang panggil tanda perpaduan lah, Milah. Kita ni kan satu keluarga.
7: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
1: Nostalgia di klasik.
8: Nostalgia di klasik.

0: betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Nostalgia di Klasik.
5: Nostalgia di Klasik. 10.33 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik, lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Nasib Si Labu-Labi, filem komedi klasik arahan dan lakonan Tan Sri P. Ramli yang mengisahkan kehidupan dua sahabat iaitu Labu dan Labi yang bekerja sebagai orang gaji di rumah seorang majikan kaya. Dan Nasib Si Labu-Labi ini mengangkat kisah persahabatan, kemiskinan, impian dan kehidupan masyarakat bawahan, disampaikan melalui humor dan juga sindiran sosial yang menjadi kekuatan filem Tan Sri P. Ramli ini. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Tari Silat Melayu, lagu ini menghiasi filem Nasib Si Labu-Labi. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama, kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
6: Nostalgia di Klasik.
7: Nostalgia di Klasik.

0: kerap berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: wajahmu. Adi bener. Walau diriku jauh.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersama lagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh limpah barakah Allah Ta'ala. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan terus membacakan Al-Quran, iaitu bermula pada ayat 68 sehingga ayat 77 surah Al-Furqan juzuk yang ke-19. A'udhu

أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.
1: Ayat yang kita bacakan tadi menuntut kepada kita untuk menjauhi tempat-tempat melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan mengelakkan diri dari perkara yang sia-sia. Yang kedua juga, pelajaran berkaitan anjuran untuk menjadikan agama sebagai faktor pendorong pernikahan supaya rumah tangga sentiasa aman. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 70, ketika telah dijelaskan kepada mereka ayat 68 di atas, orang musyrik Mekah berkata, kami telah membunuh manusia tanpa hak, kami beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain dan kami berzina. Maka turunlah ayat ini. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi pelajaran dan juga beberapa ayat yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh manfaat daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak eh. Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

ada ke Cik Ros? Cik Ros, I ada ke tu? Pertanyaan rutin Kak Dini setiap kali kalau pintu belakang atau pintu dapur dibuka. Walaupun saat itu dia dalam keadaan mengantuk sangat dan baru saja rebahkan badan, dia akan segera bingkas kalau I memang ada. Dia anak syurga, anak istimewa yang akan ada bersama aku pada setiap hari persekolahan kerana ibu bapanya adalah guru. Anak buah yang telah melakar pelbagai kisah susah senang perjalanan hidup dalam meladeninya. Tidak perlulah aku menceritakan segalanya sebab bagi yang tahu mereka akan mengerti. Yang tidak pernah merasa tidak mungkin akan faham. Waktu umurnya 5 tahun baru dia boleh berjalan walaupun tidak segagah kanak-kanak lain. Suka sangat dia masa tu, boleh berjalan, melangkah sendiri dengan kakinya. Tuhan Maha mengetahui sebab masa tu aku sudah tak larat mendukungnya. Dia agak besar dan gembiranya bertambah bila setiap pagi sebelum mandikannya, aku pimpin tangannya ikut sahaja ke mana yang ingin ditujunya. Sebelum ini, bila dia hendak berjalan, aku akan peluk badannya dari belakang. Kedua kakinya pula akan berpijak di atas kaki aku. Dia akan turut melangkah bersama langkahan kakiku. Dia takut mulanya. Memang, dia payah sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Sama juga seperti makanan. Dia hanya ingin makan apa yang selalu dia makan. Dia sangat suka sup, telur dan ayam goreng. Sebab itulah semua kuah aku sebut sup. Sup putih, sup kuning. Kalau tidak, tidak mahu dia merasanya. Bila bersama aku, semua keperluan dan segala urusannya aku yang lakukan. Aku bimbang kalau-kalau dia terjatuh atau sebagainya bila dia melakukannya sendiri. Aku menjaga sebaik yang termampu. Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau untuk membolehkan dia berdikari, dia diasuh, diajar, dididik oleh maminya, iaitu adik aku. Setiap kali sehabis musim cuti sekolah, aku akan lihat perubahannya. Dia mula pandai ke bilik air sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah hampir 18 tahun usianya sekarang. Kalau ikut perkiraan doktor, dia hanya Allah pinjamkan sekejap untuk kami. Kalau masa kecil dulu, hanya tahu duduk-duduk dan bermain dengan mainannya. Bila tiba mood berubah, bila rasa nak nangis, menangislah dia dan tidak akan makan di pujuk. Sekarang, bila dah besar, lainlah pula situasinya. Selalu saja baca surah Al-Ikhlas untuk arwah Tok Mek, rindu katanya dengan nenek. Bila tiba masa menyanyi pula, menyanyilah dia. Terutama lagu-lagu dari cerita yang ditontonnya. Bila aku dengar radio klasik, dia pun ikut mendengar dan ikut menyanyi. Dulu lagu Datin Orchid sering kedengaran. Dia turut bernyanyi. Tapi lirik dan lagu ikut cita rasanya lah. Penawar rindu padamu seorang. Tiba-tiba lagu Penawar Rindu jadi lagu Selamat Pengantin Baru. Itulah dia kalau Kak Dini yang menyanyi.

Cik Ros, boleh Kak Dini bagi Ih keropok? Boleh tak Cik Ros? Ih adalah seekor kucing berbulu agak lebat yang sering ada di halaman atau kawasan dapur belakang rumah kami. Ih sudah jadi seperti teman berbicara Kak Dini walaupun tidak pernah sekali Ih mengeluarkan kata-kata. Ih, mana anak-anak awak? Ih, sombonglah awak ni, Ih. Cik Ros, tolonglah panggilkan Ih ni. Dia tak nak cakap dengan Kak Dini. Ih, walaupun dilahirkan di dalam kawasan pagar rumah kami, tapi ia bukan kucing kami. Ih, kucing jiran kami. Aku tidak bela kucing. Bukan tidak suka, tapi tak nak berdosa kalau kucing belaan kami akan menyusahkan jiran-jiran. Kita kan banyak mendengar pasal kucing yang membawa kepada persengketaan. Itulah aku tak nak bela kucing. Tapi Ih istimewa. Sungguh pun ia kucing jiran, ia sudah seperti kucing kami sendiri. Malah namanya pun aku yang berikan, walaupun Ih sudah ada namanya sendiri. Nama itu aku pilih sebab setiap kali buka pintu dapur, tidak kira waktu, aku akan tersebut Ih! Sebab terkejut. Ia berada dekat sangat. Ih pun sudah reda dengan nama itu. Kalau aku panggil, terus saja lompat pagar tembok masuk ke kawasan rumah kami. Ayah Ih nama Oh kan Cik Ros? Emak Ih nama Ah kan? Tanya Kak Dini dan kami sama-sama ketawa. Tapi terkadang ada tutur Kak Dini yang sukar difahami. Kalau tidak silap kiraan aku, sudah 8 kali Ih melahirkan anak di dalam kawasan rumah kami. Setiap kali ia beranak, setelah anaknya besar sedikit dan sudah mula kuat berjalan, Ih akan bawa balik anak-anaknya ke rumah tuannya. Selepas dari itu, kadang-kadang je aku boleh melihat anak-anaknya. Ia seakan faham yang aku tidak suka dan tidak tahan dengan bau dari kotoran kucing. Ih tu perempuan ke? Soalan daripada Kak Dini macam-macam. Terkadang perkataan yang dia gunakan membuatkan aku tergelak. Iya, jawab adik tanpa menoleh pun kepada Kak Dini pada suatu hari. Adik adalah adik bongsu Kak Dini yang lahir semasa umur Kak Dini 5 tahun. Abah? Lelaki, jawab adik. Mami? Perempuan, selamba adik jawab. Cik Ros? Ketika adik jawab yang aku ni perempuan, Kak Dini kerutkan dahinya. Pandang ke arah aku dan dia kata, tapi... apa masalahnya? Memang aku ni perempuan. Kenapa dia tidak puas hati dengan jawapan adik? Aku dan adik berpandangan dan kami sama-sama ketawa. Cik Ros, mana Cik Ros? Kak Dini panggil tak datang-datang. Cuba Cik Ros panggil pula. Pertanyaan Kak Dini pada hari pertama persekolahan setelah tamat cuti sempena Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Aku diam. Tidak boleh memberinya jawapan kerana itu jugalah

persoalan yang sedang bermain di fikiran aku. Biasanya, kalau bunyi tapak kaki aku pun di sekitar kawasan belakang rumah kami tu, E sudah pasti melompat dan tercongok di atas pagar tembok. Atau tidak pun, aku panggil, aku akan boleh mendengar lariannya dari atas bumbung rumah tuannya. Sudah beberapa hari E tidak kelihatan. Kali terakhir aku lihat E pada hari terakhir puasa, hari ke-30 Ramadan lalu. Hari tu aku agak sibuk. Biasalah, sebab esoknya sudah nak raya. Aku buka pintu dapur, tengok E dah ada tercongok, seakan sedang menanti pintu dibuka. Betul-betul depan pintu, tapi tidak atas simen, agak jauh sedikit di atas tanah. Aku pandang E. Biasanya dia akan berada hampir sangat dengan pintu. Awak nak makan ke E? Kejap eh, awak lapar eh. Setiap hari selepas sahur, aku akan sediakan makanan untuk E. Bila buka pintu dapur, kalau E sudah sedia ada, aku akan bawa makanan ke tempat biasanya E makan. E tidak aku benarkan masuk ke rumah. Paling hampir hanya tepi pintu masuk. Dan E sudah sedia tahu. Masa aku bawakan makanan, E tidak berganjak. Tidak seperti selalunya yang hampir menggesirkan badannya pada kaki aku. Jom makan, mari E, makan. E hampiri aku. Tapi ia tidak makan. Ia mengiau perlahan. Memang suara E tidak kuat, seperti malas hendak menjawab. Kemudian ia berlalu dan duduk di tempat mula-mulanya. Aku pandang ke arah E. Masih ajaknya makan. Bila ia tidak hiraukan ajakan aku, aku masuk ke dalam. Dan sejak itu, aku tidak nampak E lagi.

Eh, marilah. Cik Ros dah bubuh makanan awak ni. Panggil Kak Dini. Seperti biasa, sambil dia bernyanyi-nyanyi, matanya tidak lepas dari memandang ke arah pagar tembok di mana tempat E melompat, naik dan terjun turun ke dalam kawasan rumah kami. Terkadang dengan sehelai kertas di tangan, Kak Dini menyanyikan lagu Jalan Pulang. Kertas lirik lagu tu tergenggam di tangan walaupun sebenarnya Kak Dini tidak tahu pun membaca. Dia panggil E pulang dengan lagu itu. Tapi E tak muncul-muncul. Kak Dini memang bersekolah dulu, tapi dia tidak pandai membaca. Sebelum bersekolah pun, Kak Dini sering didedahkan dengan buku-buku bacaan selain dari kertas-kertas mewarna. Ada juga huruf-huruf yang dia kenal, tapi tidak banyak. Namun, dia boleh menyanyikan lagu huruf A sampai Z. Cik Ros nak tengok gambar E? Aku hulurkan telefon aku. Ada beberapa gambar E dan ada juga gambar E bersama salah seekor anaknya. Gambar yang terbaru tak silap diambil dalam bulan Januari lepas. Setiap kali Kak Dini menatap gambar-gambar tersebut, mulutnya riuh bercakap dengan E. Dia tergelak seperti semasa dia berinteraksi dengan E secara berdepan. Cik Ros tengok E ni, pandang ke arah lain. Tak nak tengok Kak Dini. Sombong awak ya. Itulah cara Kak Dini bergurau dengan E, walaupun cuma dengan gambar. E, awak sayang saya? Awak budak baik dan nak masuk syurga kan? Syurga tu syurga Allah. Allah sayang orang yang baik dan dengar kata. Itu cara aku memujuk Kak Dini. Kalau moodnya tidak elok, dia seakan rasa tercabar dan terkadang menunjukkan reaksi malunya kalau E lebih baik daripadanya. Banyak kenangan kami bersama E sebenarnya. E kalau bersama aku, ia pandang saja segala aktiviti aku di sekitar laman belakang itu. Kalau tidak tidur, macam-macam aksi E yang aku boleh lihat. Tapi bila saja kucing lain yang masuk ke kawasan laman belakang tu, bila saja aku kata syuh, secepat E bingkas mengejar menghalau kucing tersebut. Ada satu hari tu, E kejar seekor anak kucing. Sampai terberak-berak anak kucing tersebut di pintu pagar depan rumah kami. Kesian anak kucing tu. Pernah sekali tu, E kejar seekor kucing jantan yang agak besar. Bila sampai di laman depan, kucing jantan tu berhenti menunjukkan muka yang garang hendak melawan E. E macam terkejut, tidak sedar yang ia telah mengejar seekor kucing yang lebih besar daripadanya. Belum sempat kucing itu bertindak, aku sudah sampai dengan ikatan lidi di tangan. Aku sengaja hempaskan lidi tersebut di lantai simen. Bunyi lidi itu jatuh membuatkan kucing jantan itu lari lintah pukang. Ada satu ketika, aku terpandang seekor ular di ranting pohon limau kasturi. Secepatnya aku capai penyembur nyamuk untuk dijadikan sebagai senjata keselamatan. Aku tidak berkali memerhatikan ular tersebut, bimbang kalau-kalau ia akan masuk ke rumah kami. Aku nampak E juga turut berwaspada. Ekornya bergerak-gerak dan ia mendongak sambil mengikut ke mana sahaja arah ular tersebut. Sesekali ia memandang ke arah aku yang seakan begitu asyik memerhati sehinggalah ular tersebut hilang daripada pandangan. Selang beberapa hari, aku amat terkejut. Sebaik sahaja aku buka pintu depan rumah, ada seekor ular sedang berlingkar betul-betul depan pintu. Cepat-cepat aku tutupkan semula pintu, kemudian memerhati dari dalam melalui pintu sliding yang tertutup. Aku amati betul-betul dan sungguh-sungguh. Rupanya, ular itu sudah mati, sudah keras tidak bergerak. Lega rasanya. Tapi, macam mana ular mati boleh ada di situ? Esoknya, ketika aku buka pintu depan dan terlihat E yang sedang bersusah payah hendak melompat masuk melalui pintu pagar depan dengan sesuatu yang sedang bergerak-gerak di mulutnya. Ya Allah, seekor ular yang masih hidup. Bila E berjaya lolos, diletakkan ular tersebut betul-betul depan tangga yang paling bawah sambil mata tepat memandang aku. Aku ni apa lagi? Segera capai satu batang buluh kecil bertubi-tubi memukul ular tersebut sehingga tidak bergerak. Aku panik dan takut sebenarnya. Apa yang awak bawa ni, E? E yang sejak tadi tidak berganjak memerhatikan sahaja aku menguis ular ke tanah dengan menggunakan batang buluh yang sudah pecah-pecah hujungnya. Mungkin sebab aku asyik memerhati hari itu, E ingat aku sukakan ular, maka dibawanya kepada aku. Sejak kejadian hari itu, tiada lagi ular yang dibawa oleh E.
dan hari ini dengan Ih sekali tidak aku temui. Tanyalah tuannya, di mana Ih? Saran Kak Longku melalui telefon. Bagaimana kalau dijawab, ada yang balik beraya hari itu dan berkenan dengan Ih, bawa Ih pergi. Kata-kata aku membuatkan Kak Long diam. Cik Ros, tolonglah ejen nama Ih, pinta Kak Dini. Aku menggerakkan jemariku mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Kak Dini mengeja mengikut bentuk gerakan jemariku. Sebenarnya kami berdua tidak begitu mahir dalam mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi di mana ada kemahuan, maka di situ akan ada jalan. Itu pun mengikut mood Kak Dini. Terkadang bila dia rasa malas, jangan haraplah dia akan buka mulut untuk mengeja mengikut pergerakan jemari aku. Kalau dalam syurga, Kak Dini boleh buat kek tak, Cik Rus? Aku mengangguk sambil seperti biasa mengulangi cerita tentang keindahan syurga. Dia boleh dapat apa sahaja asal dia menjadi seorang budak yang baik dan tidak buat perangai. Dia gembira sekali mendengarnya dan tidak henti-henti tersengih. Dulu dia pernah marah aku sebab aku kata kalau kita nak masuk syurga, kita kena mati atau meninggal dunia terlebih dahulu. Sekarang dia sudah faham dan boleh terima kematian adalah satu proses ke syurga. Dalam syurga, Kak Dini boleh jumpa Ih kan? Dengan tersengih, tersenyum dia bertanya. Itu tandanya mood dia okey sangat. Bila dalam syurga nanti, Kak Dini cari Cik Ros eh? Dia mengangguk. Cari kat mana? Aku tanya dia dan dia pandang ke wajah aku. Cari kat dapur lah. Kak Dini kan nak masak untuk Cik Ros. Kalau tak jumpa, berat sangat rasa di hati bila mulut aku menyebut begitu. Kak Dini tanya Allah, Allah, mana Cik Ros saya? Dia memang tidak sempurna di mata manusia, tapi pandangan Allah tetap sama. Pada hari ke-20 Syawal yang lalu, aku terserempak dengan salah seorang anak Tuan Ih. Aku ambil kesempatan untuk bertanya pasal Ih. Rasa tidak sabar sangat sebab sudah lama benar tidak tahu apa-apa tentang Ih. Dah mati Cik Ros dekat belakang rumah. Abah jumpa dah berbau. Mulutnya berdarah. Mungkin termakan makanan beracun. Dahlah Ih tengah bunting. Jawab anak tuan rumah Ih. Ya Allah, rindunya aku pada Ih. Kini yang tinggal hanya gambar dan kenangan aku bersama-sama Ih.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saudara.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafa'ur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empayar Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam, kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Senandung pesona klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua yang terus setia mendengarkan kami, Radio Klasik. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara. Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini, 4 September 2026, sama dengan penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah. Bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan juga untuk makluman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.59 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.07 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami menggamit memori dan kenangan saudara di ruangan lagu tanpa henti Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Dan jangan lupa untuk ikuti dan nantikan pantun di Klasik hari ini bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Dan saya akan maklumkan apakah tajuk atau topik yang kita bincangkan untuk hari ini. Tukar kastia mendengarkan kami. Sajang Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan. Mestilah harapan, mimpi tak sudah.
5: Hidup ini hanya seketika. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
6: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkami kenangan.

Waktu sekarang 6.45 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin tengah sibuk nak buat persiapan untuk sarapan pagi untuk hari ini. Juga ada yang ke pejabat, tengah bersiap-siap. Juga yang dalam kereta mungkin sedang memandu menuju ke mana saja arah yang dituju. Semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Didoakan di Jumaat yang barokah ini, penghulu segala hari, kita diberikan keberkatan, rezeki, limpahan, kesihatan yang baik dan langkah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh hari ini cukup istimewa buat saudara, 4 September 2026, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau ada cerita nak dikongsikan, dedikasi, pahit manis, suka duka, ayuh hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Dan suka saya ingatkan sekali lagi, nantikan apakah tajuk dan topik untuk hari ini pantun di klasik bermula 8 pagi. Baik saudara, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan bersiaran tepat pukul 7 pagi nanti. Dato' M. Kirau bersama syura, tenung-tenung, renung-renung. Terima kasih setia, sajian klasik.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempat.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di Perkampungan Akyaka, Turki dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flexi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Cave, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
3: Hei, kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupain doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
0: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Amir, mana buku kira-kira yang akak suruh kau ambil tadi?
2: Oh, buku kira-kira tu Tu, dekat laci tu. Yang nombor 3 tu. Amir saja letak bawah sekali tu.
1: Hei, geramnya dengan budak ni. Akak suruh letak atas meja. Yang kau pergi masuk dalam laci tu kenapa?
2: Alah Kak Suraya ni, Amir takut hilang je. Amir kenalah jaga betul-betul. Nanti kalau hilang, ni Kak Suraya punya membebe tu. Sampai kampung sebelah boleh dengar tau.
1: Aku takut. Akak bukannya apa. Ni, Pak Long Manan kata nak datang minggu depan. Sebelum akak kena membebel dengan dia, baik akak membebel kat kau dulu.
2: Kak Suraya ni. Kak, baru-baru ni kan, PMX ada umumkan mengenai dengan apa ni, Geran Sejahtera Madani yang berjumlah RM200 juta tu bagi membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam dan golongan ibu yang menjalankan perniagaan dari rumah. Betul ke?
1: Betul. Inisiatif tu bertujuan untuk memberikan suntikan kepada sektor perniagaan selain membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat.
2: Selain tu kan Kak kan, Amir ada dengar juga apa ni, kemudahan pembiayaan mikro bagi tahun 2026 ditingkatkan daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion tau.
1: Ya, betul tu. Sebab itulah Geran Sejahtera Madani berjumlah RM200 juta diperkenalkan khusus untuk membantu mereka ni.
2: Amir rasa kan bagus juga langkah ni kan. Ni sebab apa tau, ini nak membuktikan kerajaan terus memberikan perhatian kepada golongan peniaga kecil. Lepas tu dengan sektor perniagaan mikro sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih meluas.
1: Bersesuaianlah dengan tema Hari Kebangsaan tahun ni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tapi kan, kita ni dalam golongan peniaga kecil tak Kak?
1: Mestilah Amir. Kau ingat kita ni buka pasar raya ke? Kedai runcit je ni pun. Sebab itulah akak ni teringin sangat nak buka franchise lain.
2: Franchise. Yang ni Amir setuju sangat-sangat Kak. Bagus cita-cita Kak ni. Amir nak kita kembangkan lagi kedai-kedai kita ni.
1: Akak nak hantar kau pergi jaga kat sana pula.
2: Alah Kak Suraya ni, sampai hati akak. Akak dah tak sayang Amir lah tu kan.
1: Kau ni manalah tahu, kot-kot kau dapat jodoh dengan orang kampung sebelah pula ke? Sebab tahu kau hantar.
2: Cakap orang yang di

Waktu sekarang 7.44 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan dipermudahkan segala urusannya dan langkah kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepat pukul 8 pagi kita di ruangan pantun di Klasik. Dan untuk malam saudara, Malaysia merupakan sebuah negara di mana kita dilahirkan, dibesarkan dan menjalani kehidupan yang aman dan makmur. Malaysia yang kaya dengan keindahan alam, kepelbagaian kaum, bangsa dan agama tetap bersama dalam satu perpaduan yang indah di negara ini. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di atas batu. Tanah tumpah darahku tetap di hati. Malaysia tercinta akan ku sayang selalu. Dengan tajuk dan topik untuk hari ini, Tanah Tumpah Darahku. Hantarkan pantun saudara di ruangan komen di WhatsApp kami 013-56-56128, juga di laman media sosial kami, Facebook Radio Klasik. Tinggalkan ruangan komen pantun saudara dan akan saya kongsikan sebentar saja lagi. Samudra Silaturahim. Tugas dia sajan

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.